0: Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawa bang informasi kesehatan. Sidaguri merupakan tanaman liar yang banyak tumbuh di wilayah tropis termasuk Indonesia. Tanaman ini mulai dan mudah dikenali dari daun berbentuk bulat teluk dan bunga kecil berwarna kuning. Bagian daun dan akar sidaguri sejak lama digunakan sebagai ramuan herbal untuk membantu mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Sidaguri mengandung senyawa aktif seperti alkaloid dan flavonoid yang memiliki sifat antioksidan dan anti radang. Meski dipercaya memiliki banyak manfaat, penelitian medis mengenai efektivitas sidaguri masih terbatas sehingga penggunaannya perlu dilakukan dengan bijak. Nah, potensi manfaat sidaguri bagi kesehatan adalah membantu meredakan nyeri otot dan sendi. Secara tradisional, sidaguri sering digunakan untuk membantu mengurangi keluhan pegelinu, nyeri sendi, dan rematik. Membantu mengurangi gejala asam urat. Kandungan flavonoid dan fenol pada sidaguri dipercaya dapat membantu meredakan peradangan, termasuk keluhan nyeri dan bengkak akibat asam urat. Kemudian membantu meredakan demam. Akar dan daun sidaguri kerap dimanfaatkan sebagai ramuan penurun demam. Membantu melegakan pernafasan. Daun sidaguri sering digunakan untuk membantu meredakan batuk, sesak napas ringan atau gangguan pernapasan lainnya, dan juga mendukung penyembuhan luka ringan. Kandungan antioksidan dan antibakteri pada sidaguri dipercaya dapat membantu proses pemulihan luka kecil seperti lecet atau goresan, dan membantu menjaga tekanan darah. Sidaguri pun sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu menurunkan tekanan darah. Nah, Bu Abang, itu dia informasi kesehatan pagi hari ini. Dan untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah Rasila.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Bos.
5: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan kelepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
4: Cantik, sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara bijak berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: terpaksa buta lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wit ya?
1: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wit ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

Itu dia tadi pesan mendunia dari lagu Muda Mahendrawan, Kubu Raya, Mbak Abang ya. Ha. Sekarang itu udah masuk dalam program Cari Tahu. Apa yang dicari tuh? Ya, nah kita cari tahu nih Mbak Abang, terkait dengan memakai baju merah saat hujan, bahaya petir. Ah, ingat dulu waktu zaman-zaman saya kecil, Mbak Abang tak boleh tuh pakai baju merah nih ke hujan-hujan deras, hujan petir, hujan badai, Bu Abang, karena katanya rawan terkena sampah petir. Nah, itu dia. Jadi anggapan bahwa memakai baju berwarna merah ini dapat mengundang sambaran petir masih dipercaya sebagian masyarakat. Namun anggapan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah. Ya, nah ini kalau dipandang dari ilmiah Bu Abang, karena warna pakaian tidak menentukan seseorang akan menjadi sasaran sambaran petir. Petir merupakan fenomena alam berupa pelepasan muatan listrik yang terjadi di atmosfer, dan proses ini umumnya berkaitan dengan awan badai yang memiliki perbedaan muatan listrik cukup besar. Di dalam awan sendiri terjadi proses pemisahan muatan akibat pergerakan dan tumbukan berbagai partikel. Ketika perbedaan potensial listrik semakin besar, udara dapat mengalami ionisasi dan menjadi jalur pelepasan listrik. Proses itulah yang menghasilkan kilatan petir. Karena itu, Bu Abang, warna pakaian yang dikenakan seseorang tidak berpengaruh terhadap proses terjadinya sambaran petir. Mau mengenakan baju warna merah,

Doh di bawah pohon yang berdiri sendiri saat terjadi badai petir. Tempat yang lebih aman itu emang adalah bangunan tertutup atau kendaraan dengan atap tertutup. Nah, dengan demikian Bu Abang, masyarakat tidak perlu khawatir menggunakan pakaian berwarna merah ketika hujan. Yang perlu diperhatikan bukan warna pakaian, melainkan segera mencari tempat perlindungan ketika terjadi badai petir. Nah, memahami fakta ilmiah tentang petir penting agar masyarakat tidak lagi terjebak mitos dan dapat mengambil langkah yang tepat untuk menjaga keselamatan.

daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih. Dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah. Dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Babang Wali Kota Pontianak di Rusti Kamtono meninjau waduk penepat di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kamis 27 Agustus 2026. Waduk ini menjadi salah satu sumber air baku cadangan yang diandalkan Perumda Tirta Katulistiwa saat musim kemarau, terutama ketika kadar garam di Sungai Kapuas meningkat akibat intrusi air laut. Edi mengatakan kondisi air baku saat ini menjadi tantangan besar bagi pelayanan air bersih di Kota Pontianak. Pasalnya Sungai Kapuas yang selama ini menjadi sumber utama air baku mengalami peningkatan kadar garam cukup tinggi. Akibatnya air yang didistribusikan ke warga terasa asin. Waduk penepat tersebut terhubung di instalasi PDAM Imam Bonjol melalui jaringan pipa sepanjang sekitar 30 km. Kalau berfungsi optimal, kapasitas yang direncanakan bisa mencapai sekitar 1000 liter per detik. Namun saat ini suplai air dari penepat belum optimal lantaran masih dalam perbaikan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1. Dari kebutuhan produksi air bersih Kota Pontianak yang mencapai sekitar 2000 liter per detik dari 4 intake, yakni Imam Bonjol, Nipah Kuning, Selat Panjang, dan Parit Mayor. Pasokan dari penepat baru mampu sekitar 200 liter per detik. Ia menyebut cakupan pelayanan air bersih di Kota Pontianak saat ini sudah mencapai sekitar 90,6%. Karena itu, gangguan pada air baku akan berdampak luas terhadap pelayanan kepada masyarakat. Waduk penepat memiliki luas sekitar 6,6 hektar, sementara lahan milik Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa di kawasan tersebut sekitar 9 hektar. Saat ini infrastruktur mendukung waduk termasuk saluran inlet dan outlet sedang dalam proses pembenahan oleh Balai Wilayah Sungai Kapuas melalui APBN Nambu Abang. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak ada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Ujang dari Ella Beltra, Bu Abang ya. Kita lanjutkan informasi berikutnya nih Bu Abang. Pagi ini adalah mengapa disebut operasi plastik. Di tengah banyaknya Bu Abang sekarang itu orang-orang melakukan operasi plastik, entah itu di muka, entah itu di badan dan lain-lain lah pokoknya. Di badan lah dia Bu Abang. Nah, sering kita sebutnya adalah operasi plastik. Apakah memang karena dibuat disebutnya plastik, dibuat pakai plastik ya Bu Abang? Ini dia. Istilah operasi plastik mungkin membuat sebagian orang langsung membayangkan bahan plastik. Padahal istilah tersebut sama sekali tidak berasal dari bahan yang digunakan untuk membuat berbagai benda sehari-hari. Nah, istilah bedah plastik berasal dari bahasa Yunani, Bu Abang, yaitu plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak. Nah, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan tindakan medis yang bertujuan membentuk kembali atau memperbaiki jaringan tubuh. Bedah plastik sendiri bukan bidang kedokteran yang baru muncul pada zaman modern, Bu Abang. Upaya untuk memperbaiki bagian tubuh manusia telah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Nah, beberapa perkembangan penting dalam sejarah bedah plastik itu antara lain ada dimulai sejak zaman kuno, Bu Abang. Catatan sejarah menunjukkan adanya praktik pengobatan untuk memperbaiki cedera wajah dan kulit sejak masa lampau. Di India kuno, teknik rekonstruksi atau pencangkokan kulit pun telah dikembangkan. Berkembang juga karena kebutuhan perang. Pada abad ke-19 hingga ke-20, perkembangan bedah plastik itu semakin pesat, Bu Abang. Perang menyebabkan banyak orang mengalami luka berat, terutama pada wajah dan tubuh. Nah, kondisi tersebut mendorong para dokter mengembangkan teknik rekonstruksi untuk mengembalikan fungsi dan bentuk tubuh pasien. Nah, bedah plastik memiliki dua bidang besar, yaitu rekonstruksi dan kosmetik. Bedah rekonstruksi bertujuan memperbaiki bentuk atau fungsi tubuh akibat cedera, kelainan bawaan, maupun kondisi medis tertentu. Sementara itu, bedah kosmetik lebih berfokus pada perubahan penampilan. Beberapa prosedur yang dikenal masyarakat antara lain operasi hidung, operasi kelopak mata, operasi telinga, pengencangan wajah, hingga pembentukan kontur tubuh. Perkembangan teknologi kemudian membuat bidang bedah plastik semakin luas. Namun tujuannya tetap berkaitan dengan membentuk, memperbaiki atau merekonstruksi jaringan tubuh. Jadi istilah operasi plastik itu tidak berasal dari bahan plastik ya Bu Abang, tapi melainkan dari bahasa Yunani plastikos yang memiliki makna membentuk atau mencetak. Istilah tersebut menggambarkan tujuan utama bidang kedokteran ini dalam membentuk kembali bagian tubuh manusia.

Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5x10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang. Dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
3: Huh?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Uang Asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh, karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pontianak punya berita.

0: Bapak Abang, Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat jumlah kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA pada pekan ini masih relatif stabil. Meski kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terjadi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Saptiko mengatakan berdasarkan laporan yang masuk pada Senin pekan ini, tercatat sekitar 219 kasus ISPA. Jumlah tersebut masih berada pada kisaran yang sama dibandingkan pekan sebelumnya. Menurutnya, jumlah kasus ISPA sempat mengalami peningkatan pada 2 pekan sebelumnya. Bahkan pada awal pekan lalu jumlah kasus masih berada di atas 300 kasus. Sebelum kemudian menurun menjadi sekitar 200 kasus pada akhir pekan. Saptiko menilai penurunan tersebut kemungkinan dipengaruhi meningkatnya kesadaran masyarakat menggunakan masker serta berkurangnya aktivitas di luar ruangan. Kebijakan pembelajaran dari rumah saat kualitas udara memburuk pun dinilai turut mengurangi paparan masyarakat terhadap asap. Selain itu, kondisi titik kebakaran di wilayah Kota Pontianak yang mulai berkurang turut berdampak terhadap paparan asap secara langsung di sekitar lokasi. Dari kelompok usia, kasus ISPA paling banyak ditemukan pada masyarakat berusia 9 hingga 60 tahun. Sementara kelompok balita menjadi kelompok usia terbanyak kedua. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya, bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bang.
5: Ya, kenapa?
4: Coba gak belikan adik ni garam.
5: Kenapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ayolah, sini ramannya duit dah.
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ayolah abang pergi duduk ya.
4: Ya.
6: 2 hours later.
5: Assalamualaikum. Allah.
4: Salam. Dari mana bang?
5: Dari Ngandel deh, di Perumpat.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tuh.
4: Apa isinya?
5: Nah inilah dek nih, kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi. Yeah. Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tuh Ngandel, yang Ngandel berisi.
4: Berisi? Berisi apa?
5: Nah, itu lah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tuh bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tuh bang?
5: Acara tuh tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi tuh abang Ngandel sama siapa?
5: Tadi tuh abang Ngandel dengan budayawan deh. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat nih?
4: Tamu tuh budayawan gak ke bang?
5: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tuh gabung lewat telepon?
4: Boleh lah adik ikut ya.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi ikut.
5: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar bang tadi.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
5: Ayolah ya bang makan tu ya.
6: A few moments later.
5: Ngapu pak sayur ni tau?

0: pago.
1: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Masih bersama Bu Iyo, Bu Abang ya. Kita dengan Der kali ini bahas tentang peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang merupakan salah satu ungkapan yang sangat dikenal dalam budaya Melayu. Peribahasa ini mengandung pesan agar seseorang menghormati adat, aturan, serta kebiasaan yang berlaku di tempat ia berada. Nilai tersebut menjadi pedoman penting dalam kehidupan bermasyarakat. Makna peribahasa ini tidak hanya berkaitan dengan adat dan budaya, tetapi pun tentang sikap menghargai orang lain. Ketika seseorang berada di lingkungan baru, ia perlu memahami kebiasaan masyarakat setempat agar dapat bergaul dengan baik. Sikap menghormati perbedaan menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, jak, mak.
0: Itu bukan investasi, dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tu dek. Investasi tu macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Masih bersama Mbok Yudi 94.3 FM. Kita lanjutnya ngander Mbok Abang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, dalam kehidupan sehari-hari penerapannya dapat dilakukan Mbok Abang ya, melalui hal-hal sederhana. Misalnya, menghormati tata krama masyarakat setempat, menjaga ucapan serta mengikuti aturan yang berlaku. Dengan sikap demikian, seseorang menunjukkan bahwa dirinya mampu menempatkan diri di tengah lingkungan sosial yang berbeda. Peribahasa itu pun relevan ya Bu Abang, bagi masyarakat Indonesia yang memiliki beragam suku, bahasa, dan tradisi. Seseorang dapat membawa identitas budayanya sendiri, tetapi tetap perlu menghargai budaya masyarakat di tempat ia tinggal. Keberagaman bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk belajar dan mengenal satu sama lain. Di era digital, pesan tersebut semakin penting karena interaksi tidak lagi terbatas pada lingkungan sekitar. Media sosial mempertemukan masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang. Karena itu, Bu Abang, sikap menghargai perbedaan perlu diterapkan bukan hanya dalam kehidupan nyata, tetapi pun dalam berkomunikasi di ruang digital. Pada akhirnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, mengajarkan tentang kemampuan menghormati tempat, adat, dan masyarakat di sekitar kita. Peribahasa ini menjadi warisan budaya yang sederhana, tetapi memiliki nilai kehidupan yang kuat. Semangatnya tetap relevan untuk membangun masyarakat yang saling menghargai di tengah keberagaman.

Jumbo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang, gak terasa waktu gak lah yang memisahkan kita pada kesempatan pagi hari ini. Makasih buat Bu Abang semuanya yang udah menemani saya dari subuh tadi sampailah sekarang. Nanti setelah ini ada Mbok Win, Bu Abang yang akan menemani dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan. Nah, saya Mbok Yo pamit undur diri dari ruang dengarnya Bu Abang. Aduh Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi. Intermezzo.
1: Dian, kalau habis makan pisang, kulitnya jangan nak dibuang sembarangan ya.
2: Biar aja.
1: Nyaman, makanya dengarkan omongan orang tua. Ingat ya, apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah, hegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kang hayang diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Penebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
3: Huh?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang. Alhamdulillah siang ini kita swagi ya Bu Abang ya di 94,3 Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, belum Bu Abang di siang hari ini, di siang yang terang benderang ya, matahari bersinar terik. Buat yang kegerahan ya, siang hari ini sudah mungkin ada yang berada di luar ruangan atau outdoor yang sekian lama, mungkin ada yang rasa kegerahan ya Bu Abang ya. Tapi buat yang sudah terbiasa, nah itu sudah menjadi hal yang ya seharusnya memang tidak dikeluhkan gitu Mbak Abang. Baiklah Mbak Abang, di siang hari ini tentunya bersama saya Mbak Win akan coba temani Mbak Abang di edisi siar kita Jumat 28 Agustus 2026. Nah, sejumlah rekan acara kita yang akan menemani siang sampai sorenya Mbak Abang ya. Ada informasi nanti mengenai usaha di teras UMKM jam 11 sampai jam 12. Kemudian jangan lewatkan Mbak Abang, ada informasi dan musik nanti jam 12 sampai jam 13. Dan jam 13 sampai jam 14 ada Suara Budaya Nusantara. Nah, selepas Suara Budaya Nusantara, nanti jam 14 sampai jam 15 ada Bergaya, dilanjutkan dengan Bro Dangdut dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat.

Nah, Mbak Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, informasi kumandang azan zuhur ya. Hari ini hari Jumat 28 Agustus 2026 berkumandang pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat, sementara kumandang azan asarnya pukul 15.02 menit waktu Indonesia Barat.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.
2: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, jangan bakar aku. Karena di dalam hutan, ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang. Ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Ya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Bu Abang. Nah, buat pemula nih Bu Abang yang mau usaha ya, saat-saat inilah nih ya, pagi kan sekarang kan banyak anak-anak muda tuh pada nongkrong-nongkrong di kafe-kafe, pokoknya makanan-makanan kekinian yang lagi disukai ngapa Bu Abang? Ya karena kan sekarang pemegang media sosial kan banyak anak muda kan, remaja-remaja. Jadi mereka tuh banyak scroll-scroll, banyak info-info, lihat-lihat kuliner-kuliner ya yang menggiurkan, otomatis mereka tuh ingin. Nah, jadi ada orang yang memberikan menu, menawarkan menu setiap kafe-kafe ataupun ya franchise-franchise yang udah dikenal lah gitu ya Mbak Abang ya, dengan nama-nama produknya. Misal ya makanan kayak ada yang crispy-crispy itu kan Mbak Abang ya, jadi jajanan-jajanan yang unik-unik, yang jajanan yang sangat disukai lah, udah tahu rasanya enak. Nah, mau agi gitu kan. Nah, itu kan namanya selera. Ah, kalau udah selera, orang yang udah beli-beli berarti kan pasar tuh kan Bu Abang. Nah, jadi yang mengenal pasar, nah itu biasanya menjual terus itu Bu Abang keuntungan. Tapi juga harus tengok yang namanya selera pasar ini kan kadang-kadang berubah gak ya Bu Abang. Kadang ada setiap maksudnya udah bosan gitu dengan menu itu kan, bisa beralih ke yang lain. Nah, jadi harus ada inovasi-inovasi supaya bisa berkembang terus. Namanya kita nih bisnis ya Bu Abang ya. Kalau enggak berinovasi tuh sepertinya zaman sekarang nih ya bisa kalah kita dengan orang-orang yang berinovasi. Nah, jadi kayak makanan gitu Mbak Abang, usaha makanan yang saat ini ya banyak dicoba oleh anak-anak muda, kayak ayam, olahan ayam. Nah, ini ayam beneran ya Mbak Abang ya, enggak emang ayam bohongan, tapi ayam yang fresh gitu maksudnya Mbak Abang, yang fresh segar ya, yang olahannya tuh sederhana, murah meriah tapi laris, banyak disukai gitu Mbak Abang, kayak frozen food ya. Kemudian selain olahan ayam yang populer nih, biasanya cemilan-cemilan. Nah, cemilan cepulu-cebelas juga ada jajanan-jajanan kekinian Mbak Abang, dengan modal kecil tapi untung besar. Ada olahan ayam ya, kayak ayam geprek. Nah, walaupun kecil kata orang kan, dilumuri dengan tepung, dibalut dengan tepung jadi besar. Ah, itu dia apa trik pasar ya. Jadi kesana, wah ayam situ tuh besar, rupanya tepung, balutan tepung. Kan yang penting dalamnya ada isinya tuh, enggak tulangan gitu Mbak Abang. Adalah daging-dagingnya ya. Meskipun dibalut yang besar gitu dengan tepung, tapi juga ada ayam-ayamnya, masih ada daging-dagingnya lah. Kemudian juga menu lainnya ada ayam crispy, kemudian ada kulit ayam crispy kan. Jadi memang alasan kita milih makanan-makanan seperti ini karena disesuaikan dengan lidah masyarakat gak Mbak Abang, terutama bahan bakunya tuh mudah didapat iya gak ya, di pasaran tuh banyak dijual. Kemudian tak perlu alat masak yang rumit-rumit ya, pakai alat ini alat itu ya kan, pakai blender yang besar, kemudian juga ada mesin yang potong, ndak, jadi sederhana aja Mbak Abang. Nah, jadi ayamnya itu kan tinggal di fillet kan, jadi mudah. Oh, palinganlah modelnya pisau, kuali kan. Nah, itu aja sendok dan sebagainya lah, pokoknya yang ada di sekitar kita. Jadi makanan-makanan ini juga mudah dibuat. Biasanya kan kalau yang makanan yang rumit-rumit itu kan alatnya juga mahal, kayak pemanggangan gitu. Panggangan yang ya ada juga sih, panggangan yang sederhana juga ada. Tapi ada juga makanan kalau enggak dimasak dengan jenis alat tertentu, dia sulit Mbak Abang, sulit untuk apa ya, kayak roti ya kan, kalau dengan alat yang misalnya mixernya yang khusus gitu ya Mbak Abang, yang bikin kalis, bikin kembang, bikin cantik gitu kan. Nah, kalau dengan mixer biasa mungkin dia kurang mengembang dan kurang jadilah gitu ya rotinya. Nah, begitu juga dengan panggangan, kayak kebab tuh kan punya alat panggang yang khusus gitu Mbak Abang. Ataupun makanan-makanan yang empuk-empuk tuh kayak menggunakan presto. Jadi ini untuk ayam olahan ayam sederhana nih, tak perlu pakai bahan-bahan yang rumit itu, alat-alat masak yang rumit enggak.
Nah, kemudian juga Bu Abang, untuk olahan ayam yang cara sederhana ini ya, yang dilakukan oleh untuk pemula lah ya, usaha pemula, bisa gunakan kemasan. Nah, kemasan ini kan banyak juga dijual, simple kayak rice bowl tuh kan, sederhana, praktis. Nah, bisa juga dijual secara online ya. Pesan antar bisa ya. Dan juga usaha-usaha lainnya nih Mbak Abang.

0: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Adab terhadap guru. Mengagungkan dan menghormati guru. Mengamalkan ilmu yang telah diberikan. Berterima kasih kepada guru. Menghormati guru di sekolah.

0: sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.
1: Ya baiklah, Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

0: Hukum bersolek bagi muslimah. Berhias dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Penggunaan riasan diizinkan asal tidak berlebihan, utamanya di bagian-bagian tubuh tertentu. Muslimah perlu memahami mana anggota tubuh yang masuk dalam kategori aurat dan mana yang bukan. Riasan yang digunakan hendaknya tidak berasal dari bahan yang haram, berbahaya maupun memudaratkan. Penggunaan produk kecantikan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah produk yang pengaruhnya bersifat sementara dan bukan permanen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang minta dicabutkan alisnya atau rambut lainnya yang ada di wajah, wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya. Mereka adalah wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah." Diharapkan muslimah tidak berdandan seperti wanita kafir. Subhanallah.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

Baik, Mbak Abang, kita lanjut lagi, Mbak Abang, informasi kita di siang hari ini. Nah, Mbak Abang, sembari Mbak Abang berkendara, ya, akan kami hadirkan lagu-lagu dan juga info-info tentunya untuk temani perjalanannya Mbak Abang. Nah, kali ini Mbak Abang dari rri.co.id mengenai kualitas udara di Kota Pontianak, Kalimantan Barat memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Jadi indeks standar pencemaran udara atau ISPU ini menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, masuk dalam kategori sangat tidak sehat atau berbahaya. Nah, merespon kondisi ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh masyarakat untuk mengurangi atau menunda kegiatan di luar ruangan. Nah, jadi Edi Kamtono menegaskan beberapa kegiatan outdoor di lingkungan pemerintah Kota Pontianak ini pun sudah ditunda sampai kondisi udara kembali normal. Dan ia secara khusus menyoroti aktivitas belajar mengajar di sekolah. Ia telah menginstruksikan kepada kegiatan tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran daring atau online untuk sementara waktu. Nah, selain itu, Bu Abang, penggunaan masker ini diwajibkan terutama bagi masyarakat yang rentan atau punya riwayat penyakit pernapasan seperti ISPA. Nah, pemerintah Kota Pontianak ini terus memantau perkembangan situasi dan akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut kalau kondisi udara memburuk. Jadi masyarakat ini, Bu Abang, diimbau untuk selalu waspada dan ikut perkembangan informasi resmi terkait kualitas udara dari pihak berwenang.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Bang, ribuan masyarakat Kabupaten Ketapang mengikuti sholat istisqa di halaman Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang pada kemarin, Kamis kemarin ya Mbak Abang. Jadi sholat minta hujan tersebut menjadi ikhtiar bersama masyarakat dalam dan pemerintah daerah untuk mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa turunnya hujan di tengah kondisi kemarau panjang. Dan kegiatan ini diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Ketapang dan pengurus Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang. Nah, jadi selain sebagai ikhtiar spiritual, pelaksanaan sholat istisqa pun menjadi momentum doa bersama di tengah meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Ketapang.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Baik, Bu Abang, kita masih bicara tentang solat istisqa nih, Bu Abang, upaya kita minta hujan ikhtiar ya, Bu Abang. Nah, ini untuk di Kota Pontianak pula. Jadi wali Kota Pontianak Edi Rustikam Tono mengajak umat Islam di Kota Pontianak untuk ikut solat istisqa dan juga doa bersama sebagai ikhtiar memohon hujan di tengah kemarau, kabut asap dan juga menurunnya kualitas udara di Kota Pontianak di Kalimantan Barat, Kak. Dan solat nanti akan digelar ya, Bu Abang, hari Sabtu 29 Agustus 2026 di Masjid Raya Mujahidin Pontianak jam 7 pagi, Bu Abang. Nah, jadi kondisi cuaca panas dalam beberapa waktu terakhir ini berdampak pada meningkatnya potensi kebakaran, baik kebakaran lahan maupun bangunan. Karena itu, selain melakukan langkah teknis di lapangan, pemerintah juga mengajak masyarakat memperkuat ikhtiar melalui doa. Nah, ajakan ini sejalan dengan imbauan bersama Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Kalimantan Barat, Dewan Masjid Indonesia DMI Kalimantan Barat, Rektor IAIN Pontianak, Kakanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat, dan Imam Besar Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Dan Wali Kota berharap hujan yang turun ini bisa membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan, menurunkan intensitas kabut asap serta memperbaiki kualitas udara di Kalimantan Barat termasuklah Kota Pontianak. Nah, saat ini Bu Abang, suhu udara yang tinggi membuat potensi kebakaran semakin besar. Tidak cuma lahan gambut, kebakaran pun terjadi pada bangunan rumah dan juga ruko.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
3: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon, ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, sudah jam 3 lewat 12.
2: Sudah menit. Sore ternyata ya.
3: Sudah sore pastinya.
2: Oke.
3: Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini ya, waktu Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas cerah. Ya, cerah ya, sama panas seperti sekali. Di Jakarta. Oke deh, baik. Kak Ati, ini kita lagi
3: ya. Ya, kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Iya, okay. Terima kasih Kak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kak Ati untuk tema kita siang hari ini?
3: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat.
2: Yeah.
3: Ya, jumpalah dengan kita dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Narasumber kita di sini sudah ada Pak Ian Teri ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia tema untuk siang hari ini dan dengan ada narasumber, ada Bapak Ian Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Oke,
3: jadi
2: baik.
3: Bapak Ian Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Oke, baik, siap. Okay. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua yang mau bertanya ya, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga, tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh, silakan.
3: Oke. Iya. Saat ini sudah ada narasumber di Pro 4 RRI Ambon, ada Pak Ian, langsung tidak buang-buang waktu kita langsung memperkenalkan. Selamat sore Pak Ian.
4: Ya, selamat sore Ibu.
3: Iya.
4: Beserta para pemirsa dimanapun Anda berada, bersama saya hari ini saya Jan Ateri selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku FMTM.
3: Oke. Nah, kita di sore ini membahas terkait dengan Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar yang merajuk identitas dan menjaga warisan budaya di sore ini ya. Nah, ini untuk Pak Yan ya, selaku ketua ketua umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi tarian Miyama Tawahuk dan Tenun Tanimbar sebagai bagian dari identitas masyarakat Tanimbar sendiri?
4: Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan materi yang ada, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, hari ini kita ada dalam topik Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar Maluku merajut identitas menjaga warisan budaya. Barangkali mungkin saya perlu menjelaskan sedikit saja tentang tarian ini. Ini adalah tarian para leluhur yang memang diwariskan kepada kita sebagai generasi masyarakat Tanimbar Maluku. Nah, kalau mungkin saya coba untuk klarifikasi dulu. Kalau dari topik ini, khusus untuk tarian ini, sebenarnya tarian Miyama Tawahuk It ini adalah salah satu budaya khusus untuk salah satu desa tertentu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Okay. Itu bersifat lokal saja.
3: Oh, lokal.
4: Yang sebenarnya tarian kita yang tenar, lebih dikenal di sana, adalah tarian Nabar Ila'ah. Nabar Ila'ah adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Okay. Ini yang sebenarnya momentum ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu, sebab mengapa saya katakan demikian? Karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita, mereka lebih mengenal tarian Nabar Ila'ah. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Fordata. Jadi bahasa Fordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Fordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten.
5: Recording in progress.
4: Ya, nah itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral.
3: Okay.
4: Untuk Nabar Ila'ah ini tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Berarti sudah umum ya?
4: Sudah umum, ya.
3: Nah, Pak Yan, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'ah tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
4: Ya, benar.
3: Ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau suatu wilayah di Tanimbar, tapi seluruh. Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
4: Tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral, dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu. Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan. atau dalam forum untuk pengresmian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat pemerintahan masing-masing desa. Nah itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah mendunia. Ya, jadi semua kegiatan-kegiatan yang besar, event yang besar, itu selalu ditampilkan ini. Dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra-putri.
3: Semua kalangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua atau maksudnya yang ini. Ya. Ya. Membawakan tarian ini.
4: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat, ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
3: Orang tua.
4: Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
3: Ya. Nah, biasa tarian Nabar itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu tarian itu? Maksudnya
4: personilnya
3: berapa banyak?
4: Itu memang lebih, bahkan kalau kemarin kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar zamannya mantan bupati kemarin Pak Petrus Fatalon, itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri khusus untuk tarian ini. Ya, dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial dan itu memang sudah mendapat respon yang luar biasa dari semua netizen.
3: Ya. Nah, dari tarian kita beralih ke tenun. Ya. Karena ini kan satu topik tapi dua makna yang berbeda.
4: Benar,
3: ya.
4: Benar.
3: Dari tarian ya ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
4: Ya. Kalau untuk ke tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama Tais.
3: Oh, Tais.
4: Ya. Atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Ya, jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun temurun. Ya, jadi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
3: Jadi tenun Tanimbar, tenung itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu.
4: Ya.
3: Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
4: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa. Untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu Kecamatan Tanimbar Utara maupun Kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja. Kalau untuk sekarang sepertinya semua sudah sudah cukup menjalar, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
3: Iya. Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
4: Ya. Kalau itu memang di beberapa desa seperti Desa Enam Tabun, Lingat di Fordata di Desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten Tanimbar Utara.
3: Tanimbar Utara
4: maupun Selatan itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di Selatan, Tanimbar Selatan, yang di ibu kota Somlaki dan sekitarnya. Ya.
3: Nah, pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
4: Nabar Ila
3: itu kalau waktu dipentaskan itu pakai dari tenun juga, kain tenun, baju apa namanya kain tenun Tanimbar itu? Tanimbar.
4: Ya. Okay. Jadi itu ada dua versi. Mm-hmm. Untuk kalau lelaki, mm-hmm. itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur, jadi bisa pakai kaos, sama ada celana hitam. Mm-hmm. Nah, nanti dipakai di selendangnya itu di bagian tubuhnya itu, untuk lelaki itu sial. Okay. Yang dia agak kecil tapi ditancap di bagian badan. Okay. Kalau untuk wanita, mm-hmm. itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki.
3: Sampai
4: cuma untuk di bawah. Okay. Lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian ini, bagian tubuhnya. Okay. Juga. Dan nanti divariasi juga sama katakanlah kain yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Okay. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kain tenun Tanimbar ya pastinya berasal dari Tanimbar. Ya. Dan apa dalam acara-acara ya? Apakah dalam acara-acara adat kain tenun Tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana, Pak?
4: Ya. Itu memang tidak bisa dilepas-pisahkan dari budaya Tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu sendiri, tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan antara pengantin lelaki maupun perempuan, itu selalu disiapkan oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya memang sangat luar biasa, kita menjunjung tinggi nilai itu.
3: Okay.
4: Jadi nilai kain tenun itu sendiri memang kita punya ciri khas tersendiri yang selama ini, dan memang orang Tanimbar itu selalu katakan bahwa kain Tanimbar kalau dapat itu kita bisa yang buat sendiri, tidak boleh orang lain yang buat, begitu. Karena itu warisan dari leluhur kita.
3: Ya. Nah, berbicara terkait dengan kain tenun Tanimbar. Nah, kalau kita di Ambon ini kan baju cele.
4: Ya.
3: Nah, kalau baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk anak-anak sekolah itu pakai baju cele setiap hari Kamis kalau tidak salah. Terus pegawai juga, pegawai ASN ya PNS juga pakai baju cele. Benar. Nah, di Tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
4: Ya, kita bisa melihat ya, jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ. Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai pakaian kebesaran, salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
3: Iya, betul.
4: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah.
3: Iya,
4: tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat atas semua.
3: Iya, karena itu salah satu identitas diri.
4: Benar.
3: Jati diri orang Tanimbar juga ya, Pak.
4: Siap.
3: Iya. Iya. Jadi beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan ya terkait dengan topik kita di sore ini, dan pertanyaan terakhir nih. Nah, apa yang membuat tenun Tanimbar ya begitu istimewa dari daerah yang lain? Kan kita lihat kain tenun kan banyak ada dari daerah NTT, punya coraknya yang berbeda dengan tenun Tanimbar. Apa yang membuat istimewa ya kain tenun Tanimbar ini?
4: Ya, kalau mau lihat dari sejarahnya memang dia memiliki keunikan tersendiri. Ya, yang pertama dulunya dari kita punya leluhur, sebelum waktu dalam kondisi yang memang masih primitif, mereka menggunakan kapas.
3: Oh, kapas.
4: Kapas.
3: Okay.
4: Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaksnya bisa dapatkan kain tenun itu, dia memang benar-benar asli.
3: Okay, jadi bahan dasarnya dari kapas.
4: Kapas, ya. kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa, dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun, itu salah satunya. Saya mungkin nggak bisa ini, tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua, sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
3: Kain tenun. Ya, ya. Okay. Mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah, atau gimana?
4: Ya, itu memang ada di situ. Kalau kita lihat secara detail, itu memang punya nilai dan makna sendiri juga dalam bentuk maupun motifnya itu. Yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri. Misalnya itu ada lambang-lambang tertentu, ada patung, ada semacam daun atau bunga yang mengelambangkan kita punya negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih kenal bunga lelemuko, yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional. Ya, nah itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatkan dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya, kira-kira gitu.
3: Jadi kalau ketika mau kita mau beli kain tenun, ya kita sudah bisa tahu bentuk ini berarti ini dari Tanimbar. Iya. Oke. Kak Noel, itu sekilas materi dari ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Jan ya.
2: Oke, siap.
3: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Jan untuk pemaparan materinya. Dan kita buka juga buat Bang Po dan juga pendengar di seluruh Nusantara untuk menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada yang penasaran begitu ya, mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Bang Po yang mau telepon di Ambon, berapa Kak Ati nomornya?
3: Ya, nomor telepon di Ambon 0911311544.
2: Baik.
3: Yang mau bergabung ya, silakan.
2: Silakan yang dari Ambon.
3: Di Ambon. Sekali lagi 0911311544 ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Bang Po dari 0812-1124-928 di, atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan pendengar semua, kembali lagi di Suara Budaya Nusantara. Dan kita kembali bersama dengan Pak Ajan dan juga ada Kakak Ati di RRI Ambon. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada penelpon ini, Kakak Ati, kita boleh angkat dulu ya.
2: Oke.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Iya, Kakak Ayu.
3: Nusantara.
1: Siap. Gimana kabarnya Kakak Ayu?
3: Alhamdulillah sehat-sehat nih Bang Noel.
1: Alhamdulillah. Baik.
3: Ya, silakan. Kakak Ati di materi Ambo, selamat sore.
2: Iya, sore. Mbak Ayu.
3: Ya.
2: Mbak Ayu dimasohi ya di mana nih?
3: Iya, masih dimasohi nih.
2: Masohi. Oke, siap. Lanjut.
3: Langsung dan narasumbernya, selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mbak Ayu.
3: Ya, selamat sore, kita dari Mas Woy Malukutanya. Masing-masing daerah punya KNT non-cash tersendiri ya Pak ya, ya. Untuk mimbar sendiri gitu ya, kalau kita masih terlalu belum ini ya dengan KNT Tanimbar ini, walaupun kita ada di Malukutanya. Untuk KNT non-Tanimbar sendiri Pak, untuk adaptasi zaman gitu ya, kan ada banyak fashion dia gitu ya. Dan sekarang KNT sudah jadi UMKM juga. Kalau kamu mau tahu kan penggasnya bagaimana ini Pak? Saya kan kali ketemu lihat kayak baju cel ya tadi Kakak Ati bilang tuh katong pasti tahu apa baju Ambon. Kalau yang kualitasnya bagus kan pasti mahal tuh. Nah, terus mau tahu keaslian dari tenun tadi makanya seperti apa Pak? Terus untuk bahan-bahannya juga gitu, apa emang ada kesulitan gitu ya untuk KNT non-timer sendiri ya, maksudnya bahan bakunya gitu, dan untuk pemasarannya sendiri seperti apa. Itu kan sebuah pertanyaan buat Kakak Ati deh mungkin tadi. Terima kasih ya, selamat sore untuk Kak Ati yang di Kota Ambon.
1: Iya, oke. Terima kasih banyak Kakak Ayu. Iya, itu tadi. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya, Kakak Ati dan juga Pak Jan?
2: Mungkin Pak Jan langsung dengan pertanyaan dari Kak Ayu.
4: Baik, terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya. Yang mungkin tadi saya sudah jelaskan, mungkin perlu saya tambahkan di sini bahwa ciri khas kain tenimbar ini memang awalnya itu dalam prosesnya menggunakan kapas, ya. Tapi seiring dengan perkembangan sekarang, banyak yang sudah menggunakan benang yang sudah disiapkan oleh pabrikan. Tapi dalam membuatnya untuk semua pengrajin itu sekarang, mereka tetap mengacu pada nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur, sehingga tanpa meninggalkan pola tradisi yang dulu. Jadi itu memang itu bisa dilihat dari situ, karena itu memang apapun coraknya itu tidak boleh keluar dari yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Misalnya dulu kain tenun itu, kain tanimbar atau yang lebih dikenal dengan nama tais atau kain tradisional khas dari Kepulauan Tanimbar Maluku, itu memiliki nilai sejarah, seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Nah, sejarahnya sendiri memang itu luar biasa. Orang pendahulu kita itu mereka sudah buat itu dengan cara yang memang tradisional, dan itu punya makna filosofinya tersendiri.
2: Ya.
4: Sehingga diharapkan siapapun yang memang keluar dari nilai itu, otomatis itu sudah bertentangan. Ya, misalnya di maknanya itu ada beberapa makna filosofi yang menggambarkan identitas dari status sosial kita di sana. Kain tais yang berfungsi sebagai busana adat juga merupakan mas kawin serta alat tukar dalam urusan acara adat penting. Nilainya dianggap sangat tinggi hingga seringkali tak ternilai harganya. Itu. Jadi itu digunakan seperti itu. Kedua, melambangkan sumber kehidupan, sedangkan dalam ikatan sosial menjadi simbol perlindungan antar keluarga dan kelompok tertentu. Motifnya sendiri kita bisa lihat kain tenun itu dikenal dengan motif Tunis yang tadi mungkin saya belum sampaikan.
2: Iya.
4: Itu di dalamnya itu ada anak panah.
2: Oh, oke. Okay.
4: Anak panah yang menggambarkan kesigapan serta kekuatan orang Tanimbar dalam menghadapi segala bentuk ancaman.
2: Oke.
4: Okay. Ya. Lalu di situ juga ada motif sair yang dikenal sebagai lambang atau bendera. Itu melambangkan semangat juang, kejayaan dan kemenangan.
2: Okay.
4: Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam. Okay. Seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa.
2: Okay.
4: Seperti di desa Tumbur di Tanimbar Selatan, Somlaki. Okay. Ya.
2: Okay. Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri ya.
4: Okay. Benar.
2: Nah itu Ayus, penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan ya terkait dengan pertanyaannya dari Ayu itu Kak Noya. Oke. Nah ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
1: Ya, silakan.
2: Ya, kita sapa dulu ya.
1: Boleh. Kak Noya.
2: Ya. Oke. Ya, selamat sore.
5: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya.
5: Salam Nusantara, Kakak Ati.
2: Iya, selamat siang. Ya,
5: tidak bertemu Kakak Ati dengan Cigu ya, Kakak
2: Cigu.
5: Ati.
2: Cigu, bagaimana kabar Cigu?
5: Terus sama Bang Noel ya, Bang Noel juga.
1: Iya, Cigu.
5: Selamat sore.

0: buah bapak Yan.
1: Okay.
0: Terus, nah pasti harganya nggak seberapa mahal ya pak ya. Memang harganya itu ya cukuplah di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya pak. Itu rendahnya. Nah itu ada yang saya mau tanya pak. Seperti apa ini tiga ya? Penggunaannya dalam pakaian adat seperti baju tebe, ada tebe kak itu untuk pria dan skatnya, untuk wanita acara adat tarian tradisional hingga cenderamata itu kenegaraan. Nah itu baju tebe itu seperti apa pak, untuk namanya apa baju tebe? Nah itu aja pertanyaan dari Sudur ya, Bapak Yan. Terima kasih banyak juga kakak Ati,
1: iya.
0: Ada rasa beta rasa semua rasa dan ke selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Terima kasih banyak Cegu.
1: Cegu semangat sekali ya kan Noya.
2: Selalu kalau Cegu tuh pasti semangat Cegu, itu.
1: Cegu tuh pendengar setiap Prompat.
2: Betul. Iya, beliau mendengarkan di seluruh Indonesia Prompat pokoknya. Oke, baik silakan.
1: Ya, silakan Pak Yan.
3: Iya. Terima kasih Ibu penanya tadi. Jadi tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa kain tenun tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunia ya. Sudah mendunia, jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81, Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun tanimbar. Ya, kain tenun tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemarin. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, masyarakat tanimbar. Karena apapun terjadi, bukan saja di tingkat daerah, tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kain tenun tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Jokowi Dodo saat itu. Ya, nah dalam upacara adat juga kita juga menggunakan baju tebe sebagai busana tradisional tanimbar, itu selalu kita pakai dalam berbagai kesempatan, terutama yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kegiatan resmi. Nah, contohnya, misalnya untuk upacara adat tanimbar sebagai bagian dari pakaian tradisional masyarakat. Ya, kemudian lagi, misalnya dalam kegiatan penyambutan tamu atau pejabat, khususnya dalam kegiatan yang mengangkat budaya tanimbar, itu selalu kita gunakan. Maupun dalam kegiatan pesta adat, acara keluarga seperti perkawinan atau perayaan keluarga tertentu, itu selalu digunakan. Dan memang sesuai dengan dinamika yang terjadi, memang tenun tanimbar ini sudah bukan barang baru, tapi memang sudah luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian-tarian nasional itu selalu digunakan. Jadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya tanimbar itu selalu digunakan dan memang itu luar biasa. Maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Nah, perayaan hari besar nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu.
1: Ya,
3: jadi memang luar biasa dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang. Ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang. Sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di tanimbar, mereka sudah anak sekolah di tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
1: Ya, nah, terkait dengan pertanyaan tadi dari Ciku, harga. Ini kan kalau kain tenun tanimbar itu kan kalau bahan dasar kalau yang asli itu kan dari benang tuh, dari kapas. Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun tanimbar itu. Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
3: Ya, kalau untuk yang itu asli benar itu untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi.

0: Okay.
1: Udah tidak ada itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Itu banyak dari luar, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga, dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Nah, sekarang yang ada itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang, jadi memang itu bisa dilakukan, harganya itu secara bervariasi, ya. Jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana, itu untuk ukuran jas, itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta.
0: Okay.
1: 2 juta. Okay. Dan itu tergantung juga dari motifnya. Kalau saya punya selera yang ini, berarti mereka akan buat sesuai dengan itu. Yang penting kita yang sebagai user, kita bisa kasih kira-kira motif yang mana. Dan itu mereka sudah siap untuk bisa kembangkan sesuai permintaan kita sebagai user.
2: Baik, terima kasih Pak Ian untuk jawabannya. Gimana Kak Ati, mohon maaf?
0: Iya, seperti begitu yang sudah disampaikan ya.
2: Baik, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk. Kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sistem waktu latihan tari Miyama Tawahuk It sebelum tanggal penampilannya? Lalu bagaimanakah ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar? Demikian, terima kasih. Baik, itu pertanyaannya Bapak Ian dan juga Kakak Ati, boleh langsung dijawab saja.
0: Ya, mungkin Pak Ian?
1: Ya.
0: Ya, oke, siap.
1: Jadi itu memang tadi saya jelaskan dari awal bahwa itu biasanya acara untuk penyambutan tamu atau acaranya itu tergantung. Ya, dari kondisinya, misalnya adat, berarti itu beda lagi. Tapi kalau penyambutan kadang-kadang itu sudah bervariasi sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sekarang.
2: Ya. Terima kasih. Baik. Tadi pertanyaan kedua dari Mas Haris juga mengenai bagaimana ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar.
1: Iya, baik. Memang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa memang itu sudah tetap dibuat sesuai dengan pola tradisi awal.
2: Pola tradisi.
1: Itu tidak boleh melenceng dari situ. Ya. Jadi ada yang ada simbol untuk misalnya ada bendera, ada anak panah yang tadi saya sampaikan tadi, itu melambangkan kearifan kita di sana, bagaimana mempertahankan kita punya budaya itu, dan ada bendera juga yang melambangkan semangat dan kejayaan orang tanimbar itu sendiri.
2: Baik.
1: Siap, begitu, Pak.
2: Siap. Terima kasih banyak, Pak Ian. Dan Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Ian untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Miyama Tawahuk It dan juga tenun tanimbar. Silakan, Pak Ian.
1: Ya, yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tamarila'ah yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk tenun tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan, dan bukan saja untuk kita, tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
0: Iya.
2: Baik. Terima kasih banyak Pak Jan untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih ya, banyak Pak Jan, dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya, untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Jan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Noer.
2: Baik, oke. Okay. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya. Satu segmen mengenai Suara Budaya Nusantara edisi kali ini tentang Miama Tawahuk It dan juga Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Menebo kumbang dahan cendana, kumbang yutobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro4 Pontianak.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Baik, Bu Abang, kita masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, siang ini Bu Abang, cuacanya panas ya. Tapi bukan berarti masih jelang-jelang sore nih masih gak enak. Biasalah Bu Abang, hawa kan, hawa panas tuh masih terasa ya. Dan juga asap nih, mungkin ada beberapa kegiatan yang sempat diundur ya. Setiap kegiatan apapun itulah ya, mungkin Bu Abang punya rencana apa yang kebetulan tuh jalan-jalan mungkin, tapi karena ini kondisi asap kita nih Bu Abang, jadi ditunda atau diundur. Bukan berarti dibatalkan ya, bukan di cancel, tapi ditunda atau diundur. Atau Bu Abang punya rencana ya, mau buka usaha apa gitu kan, mengawalinya di bulan ini ataupun di September nanti, tapi masih mikir dulu nih kondisi cuaca kita ya, jadi ditunda. Atau apalah, kegiatan arisan ke, kegiatan apa ke ya, ditunda. Karena inilah tadi nih Mbak Bang, karena kondisi udara kita yang kurang sedap ya. Mungkin ada seorang yang melarang ya untuk keluar rumah. Jadi mau gak mau ya, sebagian besar masyarakat kita kan khawatir nih Mbak Bang kalau keluar. Nah, dan juga kalaupun menyelenggarakan event-event pun ya, gak semuanya bisa pergi karena kondisi cuaca kita yang tak memungkinkan Mbak Bang. Baiklah Bu Abang, siang hari ini sampai nanti jam 15 kita ada acara apa Bu Abang? Betul, bergaya. Alamak, bergaya. Gaya kata orang kan. Ini fashion, berkaitan dengan fashion-fashion Bu Abang, penampilan gitulah. Nah, jadi kali ini bergaya kita ini tentang feminine romantic fashion style. Apa ketuh ya? Itu bahasa Melayunya tu, gaya berpakaian yang menonjolkan keanggunan, kelembutan, ada sentuhan feminin gak ya, tapi klasik. Nah, itulah dia Mbak Abang. Jadi feminine romantic fashion style. Jadi fashion dealnya tu atau gaya berpakaian itu anggun, kemudian lembut, juga ada sentuhan feminin yang klasik ya. Ini buat style cewek, yang cewek-cewek, yang ciwi-ciwi, merapat. Ya, jadi gaya ini memang terinspirasi dari estetik masa lalu yang ibaratnya penuh kenangan lah, nostalgia. Ada menampilkan garis rancangan ya, dan juga detail sekali Mbak Abang. Nah, jadi untuk warna-warnanya tuh ciri-cirinya, salah satunya warna, kemudian ciri-ciri lainnya ada motif bunga, kemudian bahannya ringan dan melayang. Kayak lagu siapa tuh, melayang melayang tak tahu kemana itu ya. Jadi itu kayak rap tuh ya lagunya. Jadi lagu ringan dan juga melayang bahannya, kemudian detailnya rinci. Nah, jadi warna pastelnya yang lembut, misalnya warna merah muda yang tidak terlalu terang ya Mbak Abang ya, yang lebih soft gitulah. Merah muda soft atau pink muda yang soft betul ya, atau dusty pink lah. Kemudian ada biru muda, kemudian ada lilac ya, kemudian putih gading, kemudian ada nuansa warna yang terang tapi hangat tuh Mbak Abang. Kemudian juga ciri-ciri lainnya ada motif bunga. Nah, ini bunga nih, ini cewek, mewakili cewek nih. Ini identik dengan corak bunga yang ukurannya kecil-kecil. Tapi tidak besar-besar sekali gitu ya Mbak Abang ya. Jadi sedang-sedang gitu, bunganya kecil-kecil dan sedang lah. Itu tidak terlalu besar. Jadi kesannya tuh natural dan juga manis tuh Mbak Abangnya, sedikit-sedikit ada motifnya kan. Kalau polos gitu ya mungkin tidak kesan unik ya, dan tak manis gitu ya. Tapi kalau kecil-kecil bunganya tuh jadi kesannya manis gitu penampilannya. Nah, kemudian ciri-ciri utama lainnya ada ringan dan melayang ya. Ya, lagu rap tuh ya. Ini pakai kain yang ibaratnya jatuh gitu Mbak Abang. Apa ya, ringan gitu lah ya. Jadi enggak terlalu berat, dan kainnya tuh
enggak kaku gitu Mbak Abang, lentur lah gitu, jatuh ya, lembut kayak sifon di mana gitu ya. Kemudian ada organza, kemudian bahan satin, kemudian juga ada bahan rendek. Nah, satu lagi Mbak Abang ciri utamanya tuh detail. Nah, biasanya tuh ada kerut-kerut pakai di ruffle gitu lah ya. Aksennya tuh ada kerut-kerut, kemudian ada pita. Detail gitu Mbak Abang. Ada juga sulaman dikit-dikit, ada lipit-lipitnya kayak baju perempuan lah pokoknya ya. Dan nampilkan bahwa baju itu tuh kesannya mewah tuh Mbak Abang. Nggak kosong-kosong betul gitu kan. Jadi ada apa ya, motif-motif, ada seni-seninya lah gitu ya baju itu ya Mbak Abang ya. Dan juga biasanya ada korsasenya, jadi menambah kesan bahwa baju ini nih kalau dipakai oleh perempuan tuh tampak lebih lembut gitu, lebih manis gitu perempuan, lebih cantik dan lebih anggun.

0: Kota Pontianak merupakan sebuah kota yang memiliki banyak kebudayaan dan tradisi yang mencerminkan kota dengan julukan Kota Katulistiwa ini. Beberapa kebudayaan dan tradisi ini sudah masuk dalam warisan tak benda, termasuk kuliner khas daerah. Salah satu kuliner yang sudah masuk dalam warisan tak benda Kota Pontianak adalah ikan asam pedas. Sajian ikan asam pedas ini merupakan makanan khas masyarakat Melayu Kota Pontianak. Mengingat Kota Pontianak yang dilewati sungai terpanjang di Indonesia memiliki aneka ragam ikan yang dapat dikonsumsi. Sri Supriyanti, Kasih Cagar Budaya dan Tradisi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengatakan bahwa untuk memasukkan kuliner asam pedas ini ke dalam warisan tak benda bukanlah hal yang mudah karena harus melewati beberapa penilaian atau kriteria.
1: Kalau warisan budaya tak benda secara keseluruhan itu ada 8, tapi kalau misalnya terkait kuliner itu kalau tidak salah ada 3. Salah satu di antaranya itu asam pedas, sayur keladi, dan satunya lagi itu pacringan, Mas. Sebenarnya kalau penelitian itu, Mbak, biasanya diadakan di tar pengusulan. Pengusulan itu ada kriteria yang harus dipenuhi. 10 item, Mbak. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu ada 10 item. Salah satu di antaranya itu pengetahuan tradisional. Nah, pengetahuan tradisional itu masuk borang-borang tentang kuliner ini, ya, ilmu pengetahuan tradisional. Harus ada kajiannya, harus ada penelitiannya, harus ada referensinya, juga harus ada maestronya, seperti itu. Sayur yang mau kita tetapkan, bumbu-bumbunya juga harus secara rinci dan lain sebagainya, cara memasaknya juga. Nah, cara memasak dan mengolah makanan ini seperti apa, nah itu harus dilampirkan dengan dokumen filmnya, dengan durasi 7 menit. Penilaian itu satu ya, Mbak, ya, telah memenuhi kriteria, ya, sudah memenuhi standarisasi, ada bukunya, ya, kita memakai dari PKK Provinsi tempo hari bukunya itu, ya. Nah, dan ketika ditanya kita mampu mempertahankan argumentasi kita. Nah, kriterianya memang dari Senusantara itu memang ada ya asam pedas ya barangkali, tapi kadang-kadang asam pedas itu punya spesifik sendiri. Ya. Daerahnya memiliki spesifik sendiri, keunikan sendiri, kadang-kadang keterkaitan dengan kearifan lokal.
0: Sri Supriyanti menambahkan pengenalan pada kuliner khas Kota Pontianak perlu terus dilakukan, mengingat sekarang di era globalisasi, pengaruh dari luar sangatlah mudah masuk, termasuk juga kuliner. Tidak dipungkiri saat ini, kuliner dari daerah lain bahkan dari luar negeri sudah merambah pesat masuk ke Kota Pontianak. Untuk itu, dirinya sangat mengapresiasi berbagai pihak yang sudah melakukan pelestarian khususnya kuliner khas daerah, salah satunya asam pedas Kota Pontianak.
1: Pelestarian budaya itu ini bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau menjadi tanggung jawab instansi terkait saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, salah satunya ini adalah cermin dari tindakan yang Bibu BKK ini lakukan adalah tindakan sudah mengemban amanah undang-undang, yang terutama kalau undang-undang tentang budaya tak benda itu yang berkaitan dengan nomor 5, Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan ini adalah merupakan pelestarian, langkah-langkah pelestarian yang bisa dipelajari oleh masyarakat kita, ya, oleh pihak-pihak peneliti dan lain sebagainya, atau generasi kedepannya yang ingin menghidupkan kembali budayanya itu, kulinernya, mereka bisa mempelajari dari kawan yang telah kawan-kawan lakukan ini, rekam jejaknya sudah ada.
0: Sementara itu, Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Pontianak Ibu Agus Satsatya mengatakan TP PKK Kota Pontianak khususnya di Pokja 3 yang memang membidangi pangan sangat konsen untuk melestarikan kuliner khas daerah. Salah satunya adalah ikan asam pedas. Pelestarian kuliner khas daerah yang dilakukan tidak hanya sekedar memasak, tetapi TP PKK Kota Pontianak juga sudah berhasil membuat buku kumpulan resep masakan khas Pontianak.
2: Kebetulan kami dari Pokja 3 yang menangani di bidang pangan. Jadi kami di PKK Kota itu ada menceritakan buku resep, Mbak, tentang kuliner, terutama untuk khas masakan di Kota Pontianak. Di dalam menu ini ada minuman, dan itu juga kuliner khas kue-kue yang tradisional mungkin pada zaman dahulu, ya. Oh, yeah. Mungkin di antara generasi kita yang muda-muda mungkin belum pernah mengenal. Maka dengan kegiatan ini kita berantisipas untuk supaya warga Kota Pontianak khususnya generasi muda bisa makan kue-kue tempo dulu.
0: Ibu Agus Susatya menambahkan, langkah pelestarian kuliner khas daerah penting untuk dilakukan. Dan tentunya sudah harus ada berbagai strategi selain yang sudah dilakukan oleh Pokja 3 TPPKK Kota dengan membukukan resep kuliner daerah. Pihak lain seperti perkantoran atau perhotelan dapat selalu menggunakan kuliner tradisional daerah dalam penyajian, baik di rapat maupun sebagai menu sajiannya. Yohana Evi selaku ibu rumah tangga yang kerap menyajikan kuliner khas daerah dalam keluarganya, mengakui bahwa kuliner khas daerah sebenarnya tidak kalah dengan kuliner luar. Karena kuliner khas Pontianak, contohnya asam pedas, memiliki cita rasa sendiri. Karena terdiri dari bahan-bahan yang diramu khas orang Pontianak.
3: Jadi bahan-bahan yang akan kita gunakan, yang pertama adalah ini adalah khasnya di sini cabai kering, dian lengkuas, kunyit yang udah kita bakar, ada bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, dan ini asamnya nih, asam kandis. Asamnya lebih khas dibandingkan asam-asam yang lain. Lagi pula memang asam kandis ini adalah tumbuh di pelosok-pelosok ya, daerah di Kalimantan Barat. Kalau memang asam pedas itu karena memang asam dan pedas itu menu yang bumbu yang harus ada itu memang harus cabai dan asam. Untuk kota Pontianak kita menggunakan cabai kering, jadi beda dengan daerah yang lain yang menggunakan cabai basah. Kemudian asamnya kita menggunakan asam kandis. Dan kemudian nanti untuk menaikkan rasa asam dan untuk menciptakan rasa segar, kita akan tambahkan nanas.
0: Memang keberadaan kuliner khas suatu daerah menjadi kekayaan yang tidak terbilang untuk daerahnya. Maka sangat disayangkan bila kekhasan itu hilang ditelan arus globalisasi. Karena sebenarnya dengan tetap menjaga kearifan lokal, salah satunya di bidang kuliner, tentu akan mampu menjadi penarik bagi para wisatawan atau pendatang yang ingin mencari sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah mereka rasakan sebelumnya di tempat-tempat yang mereka pernah kunjungi.

Baik, Bang, kita masih di Bergaya dan masih bahas mengenai feminine romantic fashion style. Nah, Bu Abang, untuk gaun sendiri, Bu Abang, ini midi dress ya, atau maxi dress. Ini potongan pinggangnya tuh ibaratnya ada potongan pinggangnya lah untuk menonjolkan siluet tubuh biar anggun gitu, Mbak Abang. Kemudian ada blus renda, jadi atasan ini detail kerah renda biasanya ya, Mbak Abang ya. Ada lengan balon gitu, kemudian ada pita-pitanya juga di bagian leher biar menambah kesan manis ya. Kemudian ada rok panjang. Nah, rok A tuh atau rok lurus berbahan lembut ini kalau dipakai gitu ya kesannya anggun, apalagi kalau saat berjalan. Kemudian juga pelengkapnya, aksesoris pelengkap kayak sepatu, ini sepatu flat shoes ya yang ujungnya lancip. Nah, kemudian juga untuk perhiasan bisa digunakan adalah perhiasan mutiara. Nah, atau aksesoris berdesain klasik dan juga yang minimalis ya. Kemudian untuk riasan wajah tuh natural yang fresh, Mbak Abang, dengan pelesan warna merah muda lembut ya, terutama di bagian pipi dan juga lipstiknya nih, Mbak Abang. Nah, ini juga bisa kalau untuk acara-acara ya, yang bisa menggunakan style ini, bisa untuk santai, baik itu kerja maupun pesta. Jadi ini bisa di segala suasana temu. Jadi buat yang perempuan-perempuan ya, cici, cewek ya, kalau mau yang seperti ini ya, feminine romantic style, fashion style, lebih anggun dan lebih simple.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
5: Apa itu rukyah?
6: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.
7: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Habatus sauda, biji jintan hitam berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.
2: Baik, Bu Abang, kaum muslim dan muslimat, pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, kan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan angkasawan angkasawati dari Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Allahu akbar.

0: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di pro dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.
4: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Sedapnya lagu dangdut tu, bang.
6: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu bawa ke sini. Jeki, jeki.

0: Oke, baiklah Mbok Abang, kita di sesi pro betul, pro dangdut lah udah. Dangdut adalah kita ya. Ha, silakan Mbok Abang yang nak berdangdut ria, request-request lagu silakan ya. Bisa di 0561571571, bisa gak di WhatsApp 0811570043. Oke, Mbak Abang silakan anak bergabungnya, ada tamu kita nih. Siapakah? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Siapakah?
1: Assalamualaikum, Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Win. Ini putri apa nih?
1: Putri Sagu, jalan
0: Cendana. Sekarang pakai putri-putri dah ya.
1: Banyak putri ya dah. Putra tak ada.
0: Ada? Putra ganteng?
1: Oh, putra ganteng, putra antus ya. Banyak putra.
0: Itulah. Gimana nih request kita nih?
1: Lagu itu aja. Apa, Maggie Jet?
0: Maggie Jet, apa antu?
1: Cinta hitam.
0: Oh lama, cinta hitam, serame. Tapi ndak hitam kan?
1: Hitam orang ya.
0: Jangan gitu. Putih kok. Ada cinta hitam. Kirim buat siapa ni lagu ni?
1: Kirim salamnya buat Bang Jack Kak Kartininya. Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Syukur Kak Tinanya, Kak Ima Selva, Bang Juna. Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, buat Mbak Adista, buat Bang Iqbal, apa? Bang Boyke, Mbak Ura Pak Moknya, Bang Dino Kak Murni, Bang Amin Sanjaya Kak Ayang, buat Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Wandi, Koko Ali, buat Mak Jang Siti Imel, Kak Amo Syantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Bang Awi Kobar, Bang Badol di Katarak, Bang Deden, Bang Febri, Pak Usada, Bang Putra Tanggul, Kak Seriknya, Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, Mak Nur Bakau, buat Bang Japar, Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jena, buat Pak Lungdul, buat Mak Unggal, Kak Lasiem, buat Kak Lita Karisma, Mbak Yunita, buat Bang Hendra di Mempawa, buat Bu Haja Arbia, Wak Sangka, buat semua-semua lah Mbok Win.
0: Okay.
1: Dari A sampai Z, buat Mbok Win sehat selalu keluarga ya.
0: Amin, makasih.
1: Semoga murah rezeki, ulang dengan selamat. Terambah lagi.
0: Amin.
1: Segala apa yang diinginkan tercapai lah ya Mbok Win.
0: Ya, makasih Mbok Elmi.
1: Makasih Mbok Win.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Elmi ya. Oke, silakan lagi yang nak bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Okey, Mbak Abang silakan yang nak bergabung lagi di Prodang Dut kita sore hari ini. Ada siapakah? Halo Prodang Dut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Kita
1: Dangdut
0: siapa?
1: Adalah kita.
0: Kita adalah siapa?
1: Imran Ahmad.
0: Oh,
1: Parit Masigi.
0: Mah.
1: Jalan Teran Kalimantan. Kuburaya. Kalimantan Barat. Indonesia.
0: Merdeka. Ini saya suka ni. Kode pos. Allah.
1: Kalau orang lengkap memang kalah.
0: Kode pos.
1: Kode pos 3357.
0: Sudah siap. Silakan kalau nak berkunjung ya.
1: Alhamdulillah. Baiklah Mbok Win. Apa ya. Kabar Mbok Win?
0: Alhamdulillah. Berkat doa Pak Imran.
1: Mudah-mudahan di musim sekarang ini kemarau kita harus menjaga diri lah ya. Karena kemarau ni kayaknya air pun dah asin dah ni Mbak Win.
0: Iya, dah berapa dalam berapa minggu ni dah asin dah.
1: Okey Mbak Win, ya. Lagunya
0: agak betul.
1: Apa ya? Kemarau ya Mbak Win dari Omai Rama Mbak Win.
0: Kemarau ya. Dah cocok dah tu.
1: Itulah setahun. Itulah lagunya dah.
0: Ada
1: turun hujan. Begitulah kira-kira lagunya.
0: Mantap.
1: Wabil khusus untuk Mbak Win ya, sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga diberkahi rezeki yang lancar. Jadi dua orang dah mendoakan Mbak Win ni dengan Bu Ilmi tadi tu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Mbak Win ya.
0: Amin. Yang doakan pun ya, mudah-mudahan dapat yang baik.
1: Sangat baik sekali ni di hari Jumaat ni mendoakan Mbak Win ni.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Semuanya.
1: Buat rekan-rekan perempat yang dah tergabung maupun yang belum, seperti Emma Salpa sama Mak Junai, Mak Nurul, Pak Nurul, Aura dengan Pak Moknya, Makam, Wardi, Koko Ali, dengan Aura dengan Pak Mok, buat Manjang Siti, Makam, Ibu Haja Arbia, selebihnya tu fotokopi Mbok Elni Chan ya tadi ya. Sangat lengkap ya. Mbok Elni tu lengkap tu.
0: Lengkap betul.
1: Tak ada tertinggal tu orang-orang yang tergabung di perempat ni.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan harapan saya semuanya yang sudah tergabung, yang sedang mendengarkan, semoga Allah berikan kesehatan dan diberkahi rezeki yang lancar.
0: Amin. Mbak Win. Betul, amin.
1: Jadi kita mendoakan rekan-rekan tu, mudah-mudahan Allah menjabah doa-doanya kita ni.
0: Iyalah pasti.
1: Okey Mbak Win, makasih Mbak Win.
0: Iya.
1: Selamat menjalankan tugas Mbak Win ya. Sampai akhirnya nanti semoga selamat untuk menjalankan baliknya nanti.
0: Terima kasih.
1: Okey, Imran Ahmad, Parin Masigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Imran Ahmad. Silakan Bu Abang yang nak bergabung lagi di Pro Dangdut.

0: Oke, Mbak Abang, kita masih di Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut ada kita. Assalamualaikum Mbak Wi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buat Mbak Wi keluarga, saya selalu
0: iya.
1: Banyak umur Niki
0: Mbak Wi. Amin, makasih.
1: Terima kasih apa tadi Mbak Hini, selamat Mbak Hini, selamat keluarga. Mewah Niki Mbak Hini.
0: Amin.
1: Ah, ini tak lagi Asep Irama ya.
0: Apa tuh Asep Irama tuh judulnya?
1: Pokoknya Asep lah nyanyinya.
0: Oh gitu ya, mantap.
1: Apa Asep lah. Ah, ini rumahnya, salam lo.
0: Sila.
2: Apa judulnya ya?
1: Asep lah.
2: Ah, dia kata dah pokoknya Asep Irama lah Mbak Win.
0: Oh, bebas ya?
2: Ah, bebas. Pokoknya Asep Irama. Tadi dia, dia nak minta lagu Roma, tapi dah dia ambil Bang Imran.
0: Oh.
2: Karena dia suka dengan Asep Irama, dengan Roma Irama. Hobi dia. Tahulah lagu apa pokoknya Asep Irama lah.
1: Asep Irama.
0: Oh gitu.
1: Jangan pun nyanyi ya, Wak Ali. Tak. Ali tu saya nyanyinya.
0: Bicara aja terus. Madu tiga enak. Lagu ini bagus nih, mau ke lagu Aku Dilahirkan Untuk Siapa.
2: Boleh lah Bu Win.
0: Soalnya kan Pak Mo dan Kak Aura dilahirkan untuk pasangan. Cie.
2: Iya, boleh lah Bu Win. Ayolah, siapa salam lah tadi. Ada Bang Imran. Terus ada Mbak Elni. Terus ada Wardi, ibu bapaknya, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, makam Bunda Aldianya, email sama Jan Siti, terus buat Kak Nita, buat Kak Yunita, buat Ibu Noalima, buat Kak Manis Manila, Wak Melik Wajena, Bang Rosi, Kak Nojana, terus buat Kak Ima Bang Juna, Kak Tina Bang Sukonya, terus buat Juleha, Pak Om dan Nananya, Kak Al sama Pak Aldiantonya, buat Cece, Mama Eti, Mama Nuwol dengan Papa Nuwolnya, terus buat Mbak Cini, Bang Niko, buat Kak Ida, apa lagi ya? Sangkut dah. Buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak No Bakau. Terus buat Abang Kapal, Bang Awi udah ya, Abang Hendra, terus buat, betul udah anu ya, Koko Ali, Koko Wendy, udah. Akhirnya nanti Koko Pi Makno lah tadi ada Mbak Ilmi, gak susah gak, mungkin lupa benar.
1: Apa kata Mbak Mudi, Mbak Win?
0: Apa?
1: Kemudi, kan banyak ada dia mentak balak aku tadi.
0: Degil Bang Budi mang, lucu.
2: Ayolah, sebesar buat keluarga saya yang selalu monitor di siaran. Pokoknya buat semua lah dirangkum habis, mudah-mudahan sehat. Spesial buatnya tadi lah ngomong oceh-oceh. Buat Mbak Win tetap semangat ya. Hati-hati baliknya, mudah-mudahan sehat. Apa yang diinginkan tercapai. Panjang umur, tebal juga kocek yang Mbak Win.
0: Tebal isinya apa loh? Ini tebal nih. Kocek tebal isinya. Kepas loh cuman.
2: Tebalannya lah, tebal duit banyak, nyaman duit apapun dibelanja kan nyaman. Ayo, salam saya selalu buat Mbak Win, hati-hati baliknya Mbak Win ya. Makasih banyak Mbak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Okey, baiklah Mbak Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang nak bergabung, ada siapa ke ni? Okey, kita terima lo penelpon berikutnya ya. Okey, halo Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita, Mbak Win. Selamat sore, Mbak Win.
0: Sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Putri, apakah gerangan?
1: Halo. Dari Putri Ambawang.
0: Putri Rembulan ke?
1: Putri Ambulan. Ingat kawan-kawan tak buat video kawan dia Putri Ambawang. Oh, jadi mengayau jadi ni.
0: Apa ke jadi mengayau ni?
1: Tamu kan tak bagi bunga anak dalam sekolah. Dia dua orang dah agak mencari bunga tengah solat tiap assalamualaikum. Tengah solat mana nak jawab?
0: Jangan-jangan bunga, jangan untuk bunga. Mandi kembang. Gimana lagu ah?
1: Mandi kembang itu nak mana mas sekolah buat mas sekolah.
0: Oh, buat mas sekolah. Ha, ada kegiatan. Oh, ada kegiatan. Alhamdulillah.
1: Apa yang lagu ya?
0: Apa lagu ni?
1: Ini nak cari lagu apa ya? Ini lama tak anuk lagu ni.
0: Abang jauh.
1: Terus abang jauh minta lagu Inus Inus siap tuan.
0: Apa tu?
1: Ini apa nama? Lupa kena nak bagi ni mana dah nak lagu ni. abang apa judul lupa ya?
0: Sudah.
1: Apa judul tu? Pada lupa dah Mbak Win.
0: Yusuf Samudra Cinta, sisa-sisa air mata. Mama, Nabila, apa gitu. Jalan Sore featuring Susa Eri Susan, tu. Bingkisan aku, Rindu. Terang Kembali.
1: Sebabnya lupa dah. Ini lah Mbak Win ini banyak.
0: Sebatas pelarian.
1: Kertas putih.
0: Kertas putih ada. Kertas putih.
1: Muncul ya lah. Dan bapak tamu datang lupa. Tapi ada tamu-tamu balik tu.
0: Itulah sampai balik tamu.
1: Salam dulu Bu Win.
0: Ya, sila.
1: Salam dulu Bu Win lo. Udah sihat selalu.
0: Amin.
1: Kan, kesehatan dengan rezekinya lancar. Amin. Sekeluarga. Buat siapa tadi yang masuk ni? Buat Bang Imran Ahmad. Udah masuk ke Bang Imran tu?
0: Udah, Pak Imran.
1: Awal dia awal. Tadi malam dia karaoke banyak, dia nyanyi tu. Baik suara sakit Bang Imran.
0: Tadi bagus pula suara tu, aman.
1: Malam ni rumah hadiah ni. Ramik ni, malam ni mudahlah dapat.
0: Di mana tu karaoke?
1: Ya Ambawang karaoke-nya.
0: Allah mak jak.
1: Sudah 11 makan balik tadi malam. Mana ya nyanyi Allah. Dalam kupon jak pada. Dah mana nak tunggu nyanyi ramai orang. Balik dah makan. Epok yang penting kupon dah masuk dah. Ini lari ke Kenari buat ni. Kenari ni hadiah motor ni. Duit motor. Kenari buat lari ya. Gantau. Udah lah Mbak Wi ni buat semua-semua lah. Kawan ni terus habis lah ya.
0: Salam dari Bu Hajar Piah tu. Salam dari Bu Hajar Piah.
1: Wajar biar tu dia duduk termenung tu. Hari berkali dengan Bil Makam. Buat tengah jalan di motor. Mana kah?
0: Oh, iyalah.
1: Oh, Wajar masuk lah Wajar. Jangan ke lagu janda aku ke. Minta lah lagu janda aku ke.
0: Mula.
1: Mula menikah ya dia. Janda tak laku-laku dia. Salam lah buat Cik Noor di Bakau ya. Buat Aura Pak Mok tadi tu. Buat siapa ke ni? Buat Mama Ririn. Buat Bang Sukor dengan Tina. Bang Junai dengan Emma. Buat Ustaz Amrin. Buat Ismail Dua Singgit. Buat Melik Wajenah. Putra Antus di Sungai Kupah tu.

0: buat siapa gini, buat Mama Nuru, Bapak Nuru, buat Koko Ali, Koko Wandi, buat siapa gini, Abang Kapal, buat Bang Dedi di Sungai Rengas, buat Bang Aryo, Bang Andri Opan, buat Pak Longan dari Tangrai. Adalah buat semua-semua lah movie ni. Buku
1: Baiklah.
0: pesabis ya. Dia ala piu ni dudi lah ya. Tu ya.
1: Ada lebih hapus kat tu.
0: Bagus. Assalamualaikum.
1: Ya, saya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak makam ya. Sehat selalu. Gampang gak makam nih ha. Kau udah nyanyi ya kan? Kemana-mana bawang sampai sana jauh. Oke, Mbak Abang, silakan lagi yang ingin bergabung di Pro Dangdut kita sore hari ini ya, Mbak Abang ya. Oke, ada siapa ke di ujung telepon? Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro.
1: Oke.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Putri apa nih?
2: Ini nampaknya Putri Mekar Baru.
1: Putri pendatang baru.
2: Putri Mekar Baru alias Nenek Gaul.
1: Oh, Mekar Baru, Nenek Gaul. Putri Mekar Baru. Lagu apa kita nih?
2: Lagunya, lagu apa di situ tu?
1: Banyak lagunya nih. Wajar Piamok yang mana?
2: Ini Tujuh Sumur udah lewat ke?
1: Siapa yang nyanyikan tuh?
2: Tujuh Sumur itu itu kan.
1: Tujuh Sumur. Tujuh Sumur.
2: Tujuh Sumur.
1: Oh, LP.
2: Jalani.
1: Ah, boleh ada.
2: Anu Tujuh nih? Sumur nih buat untuk makam kita. Tujuh Sumurnya. Ayolah untuk untuk semua-semua lah anu Mbak Win ya.
1: Iya.
2: Untuk para pendengar 47 kota dan sekitarnya. Oh, sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Mbak Win. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Haja Arpia. Silakan nak bergabung lagi di Pro Dangdut. Oke, Mbak Abang, silakan enak bergabung kembali. Ada siapa ke berikutnya? Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Putri apa ke?
3: Putri Selpa.
1: Oh, Putri Selpa. Putri Selpa, pengen lagu apa nih sore ini?
3: Lagunya Asmara Terpendam ya lah Mbok Win.
1: Alamak, Asmara Terpendam. Siapa ke tu yang nyanyi?
3: Bahaya ke? Ya?
1: Terpendam. Tak boleh mendam-mendam asmara.
3: Dari Ayu Seraya ya Mbok Win.
1: Ayu Seraya ada. Kira buat siapa ke?
3: Salamnya buat Bu Ana lah, tayang-tayang di Tantai 2. Buat Bang Andre Opan, Mama Nurul, Papa Nurul, jauh ke deret.
1: Mama Nurul.
3: Sehat selalu lah bermama Nurul,
1: amin.
3: Sekeluarga. Buat Bang Sukur ada Tina, buat Cece, Kincah Ce.
1: Tak tahu dikincah apa, tak tahulah.
3: Buat makam, buat Cik Nur di Bakal, jual Aiha di Pancabakti, buat Kak Ida Pancabakti, lupa terus kenapa dia itu Mbok Win.
1: Biasalah kadang
3: itulah.
1: Kau udah telepon nih?
3: Iya.
1: Kau udah ditelepon nih, pengen lupa enggak?
3: Iya, udah mati kan baru ingat. Buat Kak Ida Pancabakti, Kak Ida Pancabakti, oh Kak Ida Pancabakti. Bayar yang berapa hari lewat.
1: Oh, salam-salam.
3: Buat email Majang Siti Aura, Pak Mo Wardi, Bang Amin Sanjaya, sama ayangnya Elni Chan. Buat Morosi Kak Nurjanahnya, Bang Imran Ahmad. Mbak Ali di Kumpai, buat siapa lagi nih ya, Nita di 40 AC, Bang Jafar, Kak Nila, buat Mbak Tini, Bang Sofian, Bang Niko nih kemana ya, ya tenggelam lah Bang Niko.
1: Ada kemarin tuh dibilang HP-nya ganti baru, nampak nomor tuh.
3: Oh, moga sehat selalu lah ya.
1: Amin.
3: HP ganti baru, mantap.
1: Nomornya ganti baru katanya.
3: Yang jangan ya nomor baru, HP baru gak kali Mbok Win?
1: Iya, kayaknya sih.
3: Alhamdulillah kan?
1: Iya, betul.
3: Buat Wak Meli, Wak Jena, buat Wak Padilla, ada yang Padilla, Bang Dino, Bang Jack, sama Kak Kartininya. Ampung ingat nih arah ke sana.
1: Sekalian.
3: Buat siapa lagi nih ya? Buat Asijai Perdus Maer di 28 Oktober sehat selalu. Buat Sumo lah Mbok Win, Mbok Win ya.
1: Baiklah.
3: Buat Kakanda Yahya enggak tadi di Waju.
1: Baik.
3: Udah tinggal. Lupa nih tak ingat dah dia.
1: Tinggalan Pak
3: Yahya. Oke, ingat nah. Buat Mbok Win makasih ya.
1: Sama-sama.
3: Makam tadi udah kan belum disapa ya?
1: Udah kayaknya tadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kak Emma ya. Sila enak bergabung lagi di Pro Dangdut sore hari ini. Oh, berarti udah 3 ya. Oke, Bu Abang, nanti agak kita terima telepon ya. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Oke, Mbak Abang, kita masih di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Uin.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Ini kenapa putar lagu ini? Apa nih? Tuh? Kura-kura dalam perahu ada enggak, Lesti?
0: Kura-kura dalam perahu, kita coba lo ya caranya. Yeah. Salam-salam.
1: Salamnya buat Bu Uin yang paling cantik, sugah sehat selalu.
0: Amin.
1: Udah dompetnya berisi ya. Biar banyak. Buat Bu Ana di Tangerai, Mama Nurul, Cik Nur. Buat Bang Heman Mak Ye, sugah sehat selalu. Buat siapa lagi ya? Nah, kan udah lupa kan?
0: Ah, udah.
1: Buat ini Bang Awi dengan yayangnya. Buat siapa lagi? Nih Bang.
0: Ayo.
1: Bang apa lupa lah, Bang Batiar. Buat Bang Hendra. Buat Mak Jang Siti. Buat Bukam. Buat Busu Busri, buat Ella, buat ini Wanaci, Wanusu, buat siapa lagi dah lupa nih Mbak Win, buat semua lah Mbak Tini juga ya, Hanim Harani gitu, buat Mbak Win makasih banyak.
0: Ini lagunya bukan belum ada lagu. Nih, gimana nih lagunya?
1: Ah, dah ada. Kalau enggak ada lagunya dia ya dari Evita Mala udah ada belum?
0: Evita Mala udah tadi.
1: Lagu apa
0: dia? Belum Evita Mala belum ya. Apa judulnya dia?
1: Dia. Makasih Bang Wi.
0: Cek dulu sebentar Evita Mala.
1: Ada salam nih Bang Wi, Mbak Win buat Mbak Win.
0: Siapa tuh?
1: Dari ini Bang Sarul.
0: Waduh.
1: Tadi dia nelpon saya. Kalau ada Mbak Win kirim salam ya, kata dia nanti saya pengen masuk kak. Saya bilang malam tadi ada Mbak Uwi, nah malam ini masuk lah, tapi Mbak Uwi tak ada, saya bilang.
0: Rindu gak dengan pendengar kita lama tuh ya.
1: Buat adik saya, salam panjang nah Desi.
0: Desi.
1: Sore hari ini. Buat Mbak Uwi, makasih ya.
0: Sama-sama, ada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Anista ya. Oke. Halo Pro Dangdut. Alamak, kejut saya.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dangdut adalah putra ganteng.
0: Ay, keren.
2: Sehat, Cuk.
0: Alhamdulillah, berkat doa Kong Ali nih.
2: Kong Ali pun sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Keluarga sehat. Dia tuh, bukan dia mau senggol abang dia tuh.
0: Lupa Ali.
2: Mak Kamaria ada. Kau tuh mau panggil dia nenek tuh, Cuk.
0: Oh, gitu.
2: Karena dia adik-beradik dengan Kong Ali.
0: Oh, adik-beradik.
2: Cuma lain bapak, lain mama.
0: Betul.
2: Terutama saya mau minta lagu Jandaku ya, ada enggak?
0: Oh, Jandaku. Coba cari ya.
2: Imam Ash Arifin kalau enggak salah.
0: Oh, oke. Okay. Cari, mudah-mudahan ada ya.
2: Ada.
0: Ada.
2: Hah?
0: Ada.
2: Kalau saya punya lagu kan pancare. Itu jadul-jadul punya lagu. Terutama untuk adik saya lalu Mak Kamaria. Hajar Arbia, Bang Imran Ahmad di Ambawang Kuala, Pak Masagi, untuk Hendra Gunawan di Mempawa, untuk Bang Dedi juga ya di apa di Sungai Duri juga, untuk Bang Deden Pekanbaru, Diona di Kupang, mudah-mudahan dan monitor Ayu di Maluku juga, untuk Ayu Greva di Adis. Pak mak juga lah ya. Lagi sibuk baik sekarang baru sempat ni.
0: Oh, sibuk apa ke?
2: Juga untuk Bang Niko. Macam mana Bang Niko ni? Lama. Dia bilang dia pergi Bali kata dia baru balik Jakarta.
0: Oh, pantas lah sibuk.
2: Untuk Mbak Dini. Untuk Kota Baru. Siapa tu Kota Baru tu?
0: Siapa tu? Mbak Dini lah. Karya Bakti.
2: Bukan.
0: Pak Awi.
2: Abang Awi di Kobar. Juga untuk siapa kak ni putera Antos, untuk Pak Abu Suwada alias Mr. Herman, siapa kak ni kok dah masuk memang lah.
0: Nah lupa.
2: Untuk Jaka Suara, Mak Jang Siti emailnya juga untuk Cek No, Cek No tak pernah tak singgol tu dengan saya tu.
0: Mantap.
2: Ya udah dia dek beradik dengan saya tu, Cuk.
0: Oh ya ke?
2: Oh, Cuk Win.
0: Ya. Semangat, semangat Kong Ali ya.
2: Oh, siapa agak ya? Nanti Pak Nurul, Mak Nurul, jauh ke Cerat. Juga Elma tadi ada masuk ya?
0: Ada.
2: Untuk Elma juga, Elnichan. Elnichan tu kok masuk tak pernah tanya kalau abang dia ni.
0: Lengkap ya.
2: Siapa agak ni ya? Untuk Mak Longana di Tan Rai. Juga untuk Andi Rofan di Jakarta Raya ke? Siapa agak ni? Untuk yang di 40 saya tu Anita. Juga untuk Yunita juga di Ngabang ke di mana? Di Landak kalau tak salah. Mama Etik di Bengkayang. Siapa agak ni? Untuk semua-semua lah itu.
0: Ya, saya.
2: Mudah-mudahan balik. Selamat.
0: Amin.
2: Tapi Bang Sarai lambat kali ya. Kok siang ni, kok malam ya?
0: Dah pergi sendiri ya balik sendiri.
2: Oh. Siapa ke ni? Ada yang nak kunjung kau ni? Lupa aku ni. Bang Dede Nuda ya. Oh, itu Bang Patiar. Utara Kapal. Okey lah ya cu.
0: Ya saya.
2: Janda aku ya cu.
0: Ya sip.
2: Isteri yang kucerai.
0: Dapatkan segera kaset dan CD-nya. Okey, makasih. Okey, sila Mbak Abang nak bergabung lagi. Okey Mbak Abang, silakan ya. Okey, halo Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Halo.
3: Adalah kita, Caca-caca.
0: Ayah, Caca-caca. Halo.
3: Bu Win?
0: Ya.
3: Ada nak suara saya ni?
0: Ada.
3: Ada, alhamdulillah. Lagu lah.
0: Apa tu?
3: Lagu apa selalu milikmu?
0: Dari siapa?
3: Ika Nurjana.
0: Ika Nurjana, selalu milikmu ya.
3: Hati ini selalu milikmu. Pokok hati ini selalu milikmu ke itulah. Pokok ada milikmu lah.
0: Ada hati ini selalu milikmu.
3: Betul lah tu.
0: Okay, milik salam sukanya saya.
3: Iyalah. Terutama siapa salam membuat Bok Win lah ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Yang terbaik lah untuk keluarga Bok Win. Lanjut buat Koko Ali tadi. Makasih sapaan Koko Wandi juga. Koko Budi. Dilanjut ada Mak Kakak ni Gang Korma. Bang Japa, Kak Nila, Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan juga. Mamak Nurul dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa juga. Ada Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan. Bang Deden, Diona di Kupang. Manis Manila, Humaira. Lupa pula. Lanjut. Hendra. Ada juga Mak Njang Siti, Emel. Ada juga Mbah Kakung, Bang Rosi, Nurjana. Bang Amli juga, Bang Jack, Bang Mohan. Buat Elnichan sama Mama Titin Sumani, Wardi, Mama Yohana. Buat Pak Mok dan Mak Mok. Yang dari yang lainnya, dari Bang Amin Sanjaya yang belum disapa, mohon maaf. Sampai nama Bang Imran Ahmad. Terima kasih. Mua-mua dibungkus habis.
0: Iya, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mak Nur ya di Bakau.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat.

0: Dangdut adalah kita. Oke, silakan, ada siapa? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore. Assalamualaikum, Mommy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Eh, Bawin.
0: Dengan siapa ke? Putri. Putri.
1: Dengan Febrianti nih.
0: Walah, cantiknya. Waduh, cantiknya nama. Ngomong-ngomong, mau lagu apa nih?
1: Lagu ini Innocentia, Bawin.
0: Ina Cynthia, apa ke judulnya tuh?
1: Lagunya Cinta Bukan Sayur Rasa.
0: Cinta bukan sayur rasa. Mudah-mudahan ada ya. Oke. Ada. Kirim buat siapa lagunya?
1: Salamnya buat Bu Winjala yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Semangat
0: Amin.
1: selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Kami salamnya di jamak dari A sampai Z tanpa terkecuali, ya Mbak Win ya. Waktu pun udah mau habis, HP ini udah mulai ngedrop dah Mbak Win. Udah gitu aja ya Mbak Win, makasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Febriantini, ya Allah cantiknya namanya ya. Oke, silakan Bu Abang nak bergabung lagi di Pro Dangdut.

0: Oke, baik Bu Abang, silakan yang nak bergabung lagi. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bu.
0: Akhirnya abang kita masuk gak? Gimana?
1: Tak apa, habis mandi tadi ini kami ini ceritanya.
0: Oh iya ke, alamak. Wangi sampai sini.
1: Wangi sampai sini.
0: Pakai. Bedak bayi nampak ni. Okay, bedak bayi.
1: Tak ada.
0: Oh, tak ada.
1: Tahu yang boleh pakai bedak bayi.
0: Lagu apa ni?
1: Lagu Roma udah belum?
0: Abang Roma udah.
1: Oh, Roma udah dah. Udah dah.
0: Abang apa je maknya ni?
1: Roma udah dah, mak. Kita memandang tak air mata darah. Udah dah.
0: Oh, ibu Elfie. Suka gak lagu dangdut? Ibu Elfie, mana nyanyi dangdut kah? Siapa? Elfie? Elfie udah. Evita Mala udah. Ike Nurjana udah.
1: Roma.
0: Abang Roma udah.
1: Roma udah.
0: Bang Megi Jatuh.
1: Udah lah, kalau udah lagu ni, lagu Rara Lida ya yang buat minyak.
0: Apa tuh Rara Lida?
1: Kala cinta menghampiri jiwa.
0: Mantap, kala cinta menghampiri jiwa. Ya ada, kirim buat siapa ke?
1: Kirim tadi buat Bu Tini. Buat makam, terus buat Bu Ana. Buat Bang Ibing juga lah ya, kau udah datang.
0: Sayang Bang Ibing.
1: Sayang Bang Ibing. Buat Aura Pak Mu juga, Bu Juleha. Oh ya, buat Bang Hendra, kata tak bisa dengar pada spare di rumahnya, radio lagi. Tak tahu lah ngapa sebabnya.
0: Itulah.
1: Cuaca kali, malam lah, ya.
0: Angin bertiup, kata Bang Hendra. Nak angin katanya.
1: Angin bertiup. Mungkin sebetulnya datang patah kecuali lah, Mbok, ya.
0: Iya, saya.
1: Waktu pun udah dekat jat kata mamak tadi ni. Mbok sama bertugas lah.
0: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Mbok Abang, Bang Wardi kita tadi, penelpon terakhir kita di Pro Dangdut kita sore hari ini. Terima kasih banyak, Mbok Abang, untuk partisipasinya yang udah bergabung di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-0943. Habis ini saya pamit undur diri, Mbok Abang. Habis ini ada Bang Ibing yang akan lanjutkan sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Satu unit truk ukuran sedang baru saja keluar meninggalkan pelabuhan Senghi, pelabuhan bongkar muat barang yang berada di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat. Senghi, namanya terdengar unik dan merangsang orang ingin tahu mengenai asal-usul nama Senghi dan kenapa dinamakan Senghi.
2: Sejarah awal berdirinya pelabuhan Senghi Pontianak ini dulunya disebut dengan nama Pangkalan Senghi. Pangkalan Senghi merupakan pangkalan niaga pertama di kota Pontianak. Pangkalan Senghi ini kemudian berkembang menjadi pelabuhan rakyat dan pelabuhan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Nama Senghi itu diambil dari nama pengusaha Cina bernama Tan Senghi. Tan Senghi ini merupakan pengusaha hasil bumi terbesar di Pontianak. Tan Senghi ini pada beberapa dekade dia membuka usaha di daerah Tanjung Pura dan sekitarnya di kawasan Senghi yang sekarang ini.
1: Itulah penjelasan singkat tentang pelabuhan Senghi oleh Kepala Bidang Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dishub Kominfo Kota Pontianak, Alfri ST. Pelabuhan Senghi berada di Jalan Sultan Muhammad, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luasnya 1.800 meter persegi. Pelabuhan Senghi berawal dari pangkalan bongkar muat barang milik seorang pengusaha Tionghoa bernama Tan Senghi.
2: Kemudian pada sekitar tahun 1930-an, usahanya yang dibangun itu sempat mengalami kemunduran, sehingga Tan Senghi terpaksa menjual tanahnya kepada pihak keuskupan yang diperkirakan pada masa kepemimpinan Uskup Master Pacificus Bos, Uskup Belanda ya.
1: Pelabuhan Senghi semakin lama kian berkembang dengan tingginya kegiatan bongkar muat barang dan frekuensi pelayaran. Bukan hanya kapal dari pesisir Sungai Kapuas, bahkan kapal dari berbagai penjuru Nusantara berlabuh di Pelabuhan Senghi.
2: Memang pada saat itu, kota Pontianak merupakan salah satu bandar niaga yang cukup strategis karena berada pada rute pelayaran yang dekat dengan Singapura, dekat dengan Selat Malaka, dekat dengan Laut Cina Selatan. Nah, pada masa itu, Pontianak menjadi salah satu jalur perdagangan, misalnya dalam hal distribusi hasil-hasil seperti kayu, lada, intan, dan emas. Itu Pontianak menjadi salah satu bandar perdagangan yang cukup sibuk saat itu, dan Pontianak menjadi pelabuhan singgah bagi kapal-kapal yang berlayar dari Makassar, Surabaya, Banjarmasin sebelum ke Singapura.
1: Lalu siapakah sebenarnya Tan Senghi? Ternyata belum semua informasi terkait sosok yang merintis pembangunan pangkalan niaga tersebut sampai kepada generasi saat ini.
2: Tetapi apakah beliau ini lahir di Pontianak atau berasal dari Cina Daratan, itu juga kita belum ada datanya. Tapi yang pasti rumah mendiang Tan Senghi ini sampai saat ini masih ada di kawasan di dekat Pelabuhan Senghi.
1: Pangkalan Senghi memiliki sejarah panjang. Proses pembangunan awal berlangsung di zaman Hindia Belanda, sempat mengalami stagnasi di masa pendudukan Jepang, sampai akhirnya menjadi bagian negara Indonesia pasca kemerdekaan. Kini pelabuhan telah banyak berubah, namun nama Senghi tetap melekat pada pelabuhan tersebut. Bahkan sejak kepala daerah pertama kota Pontianak, Senghi tetap menjadi nama pelabuhan.
2: Nah, selanjutnya dalam perjalanan setelah era kemerdekaan, pangkalan atau pelabuhan Senghi dimiliki oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dan kewenangannya diatur oleh pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Regulasinya mengacu kepada peraturan-peraturan Menteri Perhubungan, keputusan Menteri Perhubungan, dan peraturan Wali Kota yang mengatur tentang aktivitas pelabuhan dan dermaga dalam wilayah Kota Pontianak, serta peraturan yang terkait dengan angkutan sungai dan penyeberangan. Kemudian dibangun sehingga kondisinya sudah jauh lebih baik lagi, yang dulunya merupakan pangkalan kayu atau dermaga kayu, kemudian dibangun kembali dan direnovasi oleh pemerintah Kota Pontianak dengan struktur beton dan merupakan salah satu pangkalan atau pelabuhan rakyat yang aktivitas bongkar muatnya cukup besar di Kota Pontianak ini.

0: Meskipun informasi tentang sosok Tan Seng Hee masih terbatas, namun jejak fisik aktivitas niaga yang ia tinggalkan berupa pangkalan sudah cukup bagi pemerintah untuk memulai upaya pelestarian. Tahun 2005 silam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat membangun satu prasasti di halaman Pelabuhan Seng Hee. Di prasasti tertulis Pangkalan Seng Hee, Pangkalan Niaga Pertama di Kota Pontianak. Sinyal bahwa pemerintah mengakui Tan Seng Hee telah melakukan sesuatu yang bernilai dan layak mendapat apresiasi.
1: Nah, berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota 2013-2033, Pelabuhan Seng Hee itu disebutkan sebagai salah satu kawasan strategis dari sisi pengembangan perekonomian Kota Pontianak. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2005 itu menetapkan Pelabuhan Seng Hee yang awalnya dikenal sebagai Pangkalan Seng Hee sebagai pangkalan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Berarti menjadi salah satu juga cagar wisata, ya, salah satu tempat yang bisa menjadi tujuan wisata di Kota Pontianak.

0: Namun sayangnya 11 tahun berselang belum ada progres dari pemerintah Kota Pontianak, daerah tempat pelabuhan Senghi berada. Apakah pelabuhan Senghi akan menjadi objek wisata atau objek penelitian? Padahal semua berharap upaya pelestarian tidak hanya berhenti pada titik ini. Ketika dikonfirmasi Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Pontianak, Sri Suprianti beralasan untuk melakukan hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih perlu kajian yang menyeluruh, terutama mengumpulkan berbagai fakta pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang.
1: Kami itu baru tahap melakukan pendataan dan menduga bahwa Pelabuhan Tan Senghi itu merupakan salah satu benda cagar budaya karena ada kaitannya dengan sosial ekonomi kita pada zaman itu ya. Dan mengingat usianya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu sudah masuk kategori bahwa itu benda cagar budaya. Nah, jadi kami ini karena belum ada tim ahlinya baru menduga aja, belum ditetapkan. Kalau ditetapkan itu sudah melakukan kajian oleh tim ahli. Data-data kami ini sebenarnya dasar untuk merujuk ke tim ahli agar diteliti lebih lanjut dan dikaji, sehingga referensi dari mereka itulah sebagai dasar kami untuk menetapkan Tan Senghi itu sebagai cagar budaya. Kami membentuk tim, kemudian turun ke lapangan. Istilahnya mencari di lapangan itu kira-kira tuh bangunan-bangunan tua kita yang ada nilai sejarah arahnya tuh yang mana, mencari data-data pengaduan dari masyarakat juga bisa mas kita tindak lanjutin. Misalnya pengaduan dari masyarakat, bu di sini nih ada ini loh, bu umur sekian sekian ada kaitan sejarahnya gini-gini, bu kami tindak lanjutin turun ke lapangan gitu. Turun ke lapangan itu ya membuat deskripsi, nah, membuat ulasan sejarahnya berdasarkan interview pada pihak-pihak yang terkait seperti itu. Upaya-upaya kita untuk menjadikan dia sebagai objek wisata telah membuat leaflet-leaflet sebagai upaya untuk dikenal masyarakat itu telah dilakukan melalui banner, spanduk dan lain sebagainya. Kalau ada pameran itu menjadi latar belakang yang dapat menginformasikan kepada masyarakat halayak ramai.
0: Penetapan cagar wisata terhadap Pelabuhan Senghi sangat penting untuk pelestarian salah satu aset bersejarah di Kota Khatulistiwa. Bukan hanya bagi pelabuhan, tetapi untuk kawasan sekitar. Apalagi di sekitar pelabuhan juga ada beberapa bangunan bersejarah dan bernilai tinggi. Salah satunya adalah Vihara Bodhisattva Karaniameta, rumah ibadah umat Buddha yang telah tercatat sebagai salah satu cagar budaya di Kota Pontianak. Artinya, lokasi tempat Pelabuhan Senghi dan Vihara berpotensi menjadi kawasan cagar budaya karena di sana terdapat lebih dari satu cagar budaya.
1: Kita tuh bersinergi sebenarnya. Karena gini, skop kota itu kan kecil. Jadi, tiga pemerintahan ini, baik kota, provinsi, juga pusat. Itu kan, kita udah berupaya misalnya karena itu pembangunan di bidang fisik gitu kan. Fisik itu tidak di tupoksi kami, tapi dia di Cipta Karya. Dia yang melaksanakan itu, pemeliharaan, perbaikan, revitalisasi, dan lain sebagainya. Tapi provinsi juga andil gitu, misalnya membangun pagarnya. Nah, terus dari pusat juga simpatik ya, karena itu merupakan tanggung jawab dia, merupakan bagian tanggung jawab dia karena ini wilayah Indonesia, skopnya besarnya di sana ya. Dia juga berpartisipasi gitu, Mas. Jadi bersinergi dalam menjaga, memelihara dan mengembangkan cagar budaya itu, mau dijadikan dia sebagai pusat penelitian ke, mau dijadikan sebagai objek wisata ke. Memang cagar budaya itu memiliki kapasitas yang luas kalau kita memang mau mengembangkannya gitu. Untuk kepentingan mana? Sejarah bisa, pendidikan bisa, dan untuk mendongkrak perekonomian kerakyatan kita, PAD pun bisa dari situ. Tinggal gimana dukungan berbagai pihak, enggak bisa ini berdiri sendiri gitu. Harus keterkaitkan.
0: Sri Suprianti berharap adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk kalangan media, bukan hanya dalam mempromosikan Pelabuhan Senghi sebagai objek wisata, tetapi dapat menggali nilai historis yang masih terpendam. Tugas tersebut tidak hanya tanggung jawab instansi tempat ia berada, meskipun disebut PAR adalah dapurnya pariwisata di Kota Khatulistiwa.
1: Saya mengapresiasi sekali seperti tindakan Mas hari ini gitu ya, melakukan tindakan kepedulian, mau cari tahu Senghi itu seperti apa. Setidak-tidaknya tujuan Mas untuk mencari informasi ini kan dalam rangka menyebarkan, menginformasikan ke masyarakat halayak ramai. Dan ini suatu bentuk hal yang positif untuk mendukung Pontianak ini bisa dikenal halayak ramai yang skopnya lebih luas gitu. Keterlibatan dari berbagai pihak itu penting bagi saya. Tidak hanya misalnya mengharapkan Dinas Pariwisata bagian promosi kita aja gitu dengan kapasitas yang berapalah kalau misalnya mengharapkan kita gaungnya.

Tersirat dari kalimat terakhir Sri Suprianti, selama ini upaya pengembangan Pelabuhan Senghi menjadi salah satu objek wisata dan objek penelitian di Kota Khatulistiwa belum menjadi tanggung jawab bersama seperti yang diharapkan.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak RRI.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surga-Nya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya-Nya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepada-Nya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir pada-Nya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati, dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawa.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4

Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua atau alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nggak kelihatan kalau nggak digantung. Senang lah semua pekerjaan, senang bikin parang, senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau KK. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka PT, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet itu. Udah itu habis, kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak. Karena di bawah sudah ada mikrohidro, bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke hulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, temedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, Selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkru Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian, istilahnya, MOU dengan pihak OEP dan masyarakat langsung membentuk kelompok pengelola restorasi Ngongkru Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata OEP juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkru telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia, berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkru mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkru, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkru sudah berdomisili di Dusun Ngongkru. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkru adalah ancaman terhadap populasi orang hutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
0: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50 ribu bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit. sedangkan sisanya tanaman karet.
2: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar. Minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan. Karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Disitulah kita ngambil bibitnya.
0: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di Dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di sekitar.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria.

atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: kok gak dihabisin makanannya? Gak enak atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijejelin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu kenapa?
1: Abisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?

Sebiar 4,3 MHz 4,4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, makasih untuk kebersamaannya selalu menyimak siaran Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan saat ini Bu Abang bersama saya Ibeng hingga tengah malam nanti akan mengamankan Bu Abang melalui ragam rangkaian acara yang sudah kita siapkan untuk Bu Abang di edisi kita malam hari ini, untuk hari ini di Jumat 28 Agustus 2026. Bu Abang, saat ini kita akan kemandangkan dulu nih azan Isya, tanda masuk waktu sembahyang Isya di malam hari ini. Bagi kaum muslim dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Oke, Bu Abang, makasih selalu bersama Bro 4. Dan saat ini Bu Abang, kita lanjut untuk mengawankan Bu Abang dengan ragam irama Nusantara. Dan jika ada informasi yang akan terus kita hadirkan untuk Bu Abang, dan kita coba tengok nih Bu Abang, update terkini saat ini untuk kondisi ISPU Bu Abang, kualitas udara untuk sekitaran Kota Pontianak ini nampaknya merah malam ini Bu Abang. Kalau tadi pagi itu agak lumayan ya, di angka 100-an gitu, 190-an gitu. Sekarang udah balik agak malam sikit nih, nampaknya nambah lagi nih, 254. Bahkan semalam itu sempat mencapai angka 400 lebih, yang dianggap itu udah luar biasa, dan itu termasuk dalam kategori beracun ya, sehingga atau berbahaya, sehingga ya memang kita diantisipasi untuk selalu menggunakan masker. Nah, untuk saat ini kalau kita tengok di data Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, di website-nya ISPU kemenlh.co.id, bahwasanya Kota Pontianak saat ini tuh berada di angka 254. Dan ini kalau di grafiknya tuh masuk warna merah nih Bu Abang. Nah, kemudian kalau untuk daerah-daerah lainnya ya, tapi secara umum Kota Pontianak saat ini 254 ini merah Bu Abang. Kalau sempat semalam itu sempat hitam ya. Nah, pagi tadi sempat kuning. Nah, ini malam balik lagi merah nih ya. Kita bisa tengok lah kalau mungkin di luar sana tuh ya Bu Abang, nengok asap, debu dan sebagainya masih banyak ya. Oke, Bu Abang, kita lanjut untuk menghadirkan lagu berikutnya. Kalau tadi itu udah ada satu informasi berkaitan dengan data cuaca ya, ataupun data kualitas udara yang kita kutip dari Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara ya, yang mana angka Pontianak saat ini itu berada di angka 254 atau merah nih Bu Abang. Nah, kemudian yang agak kalau untuk di sekitaran Bengkayang itu kuning 157, kemudian di Sambas itu 130 ya, lebih rendah lagi. Nah, kemudian di Kuburaya itu juga lebih malahan biru ini 94 Bu Abang, untuk sekitaran Kecamatan Sungai Raya itu angka 94 Bu Abang. Oke, kita akan terus update informasi berkaitan dengan kondisi udara yang ada di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara, sehingga Ayam Bu Abang juga bisa terus mengupdate informasi di laman kita di rri.co.id dan ragam informasi lainnya. Bu Abang, kita lanjut nih untuk mengawankan Bu Abang dengan ragam irama Nusantara.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia dan bahasa nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, tadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah Rasila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan telepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
3: Cantik. Sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Okay, memang ada Abang Jauh, lagunya Nurdi Abdullah. Kita lanjut nih, Mbak Abang, ke info berikutnya. Mbak Abang, kepedulian terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutlah ini mendorong relawan muda, yang mana ini dari CRK, relawan ini Sentra Remaja Katolistiwa, ini dari Perkumpulan Keluarga Boncen Indonesia PKBI Kalimantan Barat, yang mana mereka ini melakukan aksi nyata dengan gerakan CRK Gercep Peduli Jadi Aksi. Dan ini, Mbak Abang, gerakan ini itu dibahas di ruang obrolan Pro 2, yang mana perwakilan dari PKB Kalimantan Barat ada Cindy Mutia Zahira menceritakan bahwasanya latar belakang munculnya gerakan ini itu dari keresahan anak muda terhadap kondisi kabut asap yang dirasakan masyarakat di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Nah, kemudian Bu Abang, di mana dia menyebutkan bahwasanya peduli katanya kalau cuma dirasakan itu rasanya kurang, tetapi bagaimana ada aksi yang mana ada aksi yang tepat dan berdampak, sekalipun itu kecil, tetapi ketika benar-benar berdampak itu maka akan tepat sasaran. Dan aksi tersebut, Mbak Abang, ini jadi langkah awal CRK dalam merespon kondisi kabut asap. Dan dia pun menyebutkan bahwasanya kegiatan serupa itu direncanakan kembali dilaksanakan pada akhir pekan dengan menyasar masyarakat yang memerlukan. Kemudian CRK dan PKBI Kalimantan Barat pun membuka kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang pengen terlibat dalam aksi sosial ini melalui kegiatan perlawanan atau kerelawanan ataupun dukungan lainnya. Serta CRK ini menjadi ruang untuk anak muda terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sosial dan edukasi di masyarakat. Lengkapnya, Mbak Abang, bisa langsung akses di laman kita tuh di rri.co.id. Kita lanjut lagi nih untuk kawankan Bu Abang dengan lagu berikutnya.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Thank you.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

Saudara, dahulu kala terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, putra Baginda Binaud, dan putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukannya sebagai raja untuk menggantikan ayahnya. Keinginan itu disampaikan kepada patih kerajaan. Binaud pun menyampaikan dengan penuh keyakinan.

aku harus menggantikan kedudukan ayahku menjadi raja. Agar Sang Patih ikut mendukung rencana tersebut, maka Binaud memberi janji bahwa jabatan Sang Patih akan tetap dipertahankan dan dia akan diberi hadiah emas berlian berkat bujuk Raja Binaud. Dan janji itulah Sang Patih pun bersedia mendukung Binaud menjadi raja. Sang Patih segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, putra Baginda Arif, dan putri Baginda Nuri. Setelah ditangkap, mereka pun dijebloskan di penjara bawah tanah.

0: Kanda Binaud benar-benar kejam, tamak, juga tidak tahu diri.
1: Umpat Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi. Namun Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.

0: Yang benar tentu akan tampak benar, dan yang salah pasti akan tampak salah. Yah, dan yang salah itu kelak akan mendapatkan hukuman yang setimpal.
1: Demikianlah Sri Baginda Ratu menghibur dengan penuh keibuan, betapapun sangat sakit hati melihat kekejaman putra kandungnya. Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara-saudara kandungnya ke penjara. Ia kemudian mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Saat itu pula, putra Baginda Binaud minta kepada para pembesar istana untuk segera dilantik menjadi raja. Sejak saat itu, Sri Baginda Binaud bersikap angkuh dan tinggi hati. Ia menganggap sebagai raja yang paling berkuasa di muka bumi ini. Demi kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan agar bekerja dengan giat untuk membangun istana megah. Selain itu, diberlakukan pula berbagai pungutan pajak, di antaranya pajak hasil bumi, pajak hewan, pajak tanah. Bukan main, Raja Binaud penghisap dan penindas rakyat. Demikianlah kata salah seorang penduduk kepada yang lain. Mereka mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Akan tetapi, mereka takut membantah, apalagi berani melawan perintah raja. Yang pasti kalau berani akan kena hukuman yang sangat berat. Ada seorang pelayan istana raja bernama Pijat. Ia melarikan diri dari istana dan membentuk sebuah pasukan tangguh melawan Raja Binaud.
2: Ya, paling tidak mereka dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Kita harus segera bertindak untuk menyelamatkan mereka.

Dengan bijak dan penuh harap, hal ini didukung teman-temannya. Waktu itu, banyak para pengawal istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Bijak pun telah mempelajari bagaimana cara mengadakan penyelamatan itu. Bila penyelamatan berhasil, direncanakan akan mengadakan penyerangan ke istana Raja Binamu. Berkat kepemimpinan Bijak, dalam sekejap, mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaut, dan mereka langsung dibawa ke hutan.

0: Ku ucapkan terima kasih tak terhingga atas semua bantuannya.
1: Sri Bagindaratu mengucapkan terima kasih kepada Bijak dengan tersendat-sendat. Mereka tampak kurus kering karena selama di penjara di bawah tanah, jarang makan dan juga minum. Bijak pun menyampaikan kepada Sri Bagindaratu akan mengadakan penyerangan ke istana. Akan tetapi, Sri Bagindaratu tidak setuju. Ia tidak mau berlumuran darah bangsanya sendiri. Ketamakan, kebengisan, iri dan dengki akan kalah dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Raja Binaud berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sang patih yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama-kelamaan tidak senang dengan perilaku Raja Binaud. Akan tetapi, ia tidak berani mengeluarkan sikap yang melawan. Kalaupun itu dilakukan, pasti ia langsung dipecat dan dijebloskan ke penjara. Saat itu penjara penuh dengan para tahanan.
2: Siapa lagi yang mau melawanku sebagai raja, ha? Hukuman penjaralah tempatnya. Ngerti?
1: Itulah kesombongan Raja Binaud. Karena ia merasa yang paling berkuasa dan paling tinggi. Namun, tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Sebuah gunung meletus dengan sangat dahsyat. Lahar panas mengalir ke segala penjuru istana. Istana Raja Binaud pun menjadi sasaran lahar panas tersebut. Ternyata, sebagian besar lahar panas yang telah meluluhlantakkan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Raja Binaud pun kebingungan mencari perlindungan. Ia berlari ke sana kemari, pontang-panting, tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemanapun Raja Binaud lari.
2: Tolong! Tolong! Tolong!
1: Lahar panas itu sedikit demi sedikit menempel di kaki Raja Binaud. Seketika itu juga, kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti-hentinya berlari. Namun lahar panas mulai menjalar ke tubuhnya. Ia sangat tersiksa ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu. Ia pun ingat ibunya. Ia pun memohon ampun kepada ibunya.
3: Ibu, ampunilah aku, Bu. Maafkan aku, Bu. Aku sudah tidak kuat, Bu, menanggung penderitaan ini. Aku tidak akan mengkhianati ibu, kakak Arif, dan adik Nuril lagi, Bu. Ampuni aku, Bu. Maafkan aku, ibu.
1: Binaud terus berteriak, teriak kepanasan sambil terus memohon ampun kepada ibunya dan juga adik-adiknya. Namun teriakan itu hilang perlahan-lahan dan akhirnya Raja Binaud pun meninggal. Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Dan seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis minta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat. Kini, tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung menangis.

Saudara, moral dari cerita ini yang bisa dipetik adalah sifat iri, dengki dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan setimpal. Karenanya, jauhilah. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, demikianlah kiranya akhir dari kisah legenda Tanjung Menangis. Naskah disadur kembali oleh Sugeng Dasam dan didukung oleh Asri Wahyuni. Teknik rekaman dan hiasan musik Ferdi Ananta. Dengan pembawa cerita Sugeng DS. Sampai jumpa lagi pada cerita legenda berikutnya.

0: Demikian acara legenda kita kali ini. Sampai jumpa.
1: Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan tu Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katum. Katum ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: si kain katul. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.
2: Mainkan.

0: Hakim Abang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kita kembali di Bijak Bepantun untuk edisi malam hari ini. Bapak dengan saya, Ibeng. Ya, kalau mau mancing si ikan kakap ya. Kakap dijual lepas salmoton ya. Nak pergi keluar mana-mana, luar sana banyak asap. Ada baiknya kita malam hari ini duduk saling berjual beli pantun. Ya. Silakan Bu Abang bisa berpantun dengan kita melalui telepon di 0561571571, kemudian di telepon WhatsApp 0811570093. Kita di Bijak Berpantun malam hari ini, tema kita pantunnya pantun nasihat ya. Di Jumat hari ini macam biasa kita saling mengingatkan kawan satu sama lain ya. Mengingatkan ini tentang banyak hal, enggak bukan cuma tentang hal-hal yang kaitannya dengan agama, enggak. Pokoknya hal-hal tentang kebaikan lah. Kawan malas mandi, kita ingatkan mandi ya. Atau kawan kita ni dalam tagih-tagih belum bayar, ingatkan, enggak. Okey, Bu Abang, kita bersama di Bijak Berpantun. Kita cuba langsung buka penelpon pertama, ada siapa? Okey, saya tengok dulu di WhatsApp ada ke? Ini di WhatsApp kelam klip ya. WhatsApp nampaknya ramai masuk di WhatsApp ni ya, sehingga berebut-rebut belum bisa diangkat ni ha. Baiklah, saya bacakan yang pesan WhatsApp je dulu ya. Bang Panji Kombat, okey, daun kelapa kembang di bulan. Bunga cempaka tumbuh di kolam. Ini sedap gaya di badan. Kayang dirasa makan bingka berendam, kata dia. Padu ya. Sedap lama dah tak merasa bingka berendam. Ya enggak, no, Bang Panji. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Okey, silakan pantun nasihat kita malam hari ini. Silakan.
1: Bang Ibing ni ya. Satu pantun untuk entel pembuka ni. Buah lakum di bawah tebing. Tebing tinggi sangat menjulang.
0: Lalu?
1: Assalamualaikum, jaga suara ucapkan untuk Bang Ebing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini sedang bersiaran.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jaga suara. Ya, lanjut kita, mau Abang ke penelpon berikutnya. Saya balik ke WhatsApp. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana? Pantun dengan santun.
2: Manjang Siti olak-olak kubu.
0: Manjang Siti olak-olak kubu Putri Ayu. Okey, sila pantun nasihat kita malam ini. Silakan pantunnya.
2: Ini pantun Bang Ibing duduklah.
0: Okey, sila.
2: Nanti untuk sehat terlebih lah. Buah lakon sedap dimakan. Burung kambing gantung kelahi dengan keruak.
0: Lalu?
2: Assalamualaikum, manjang ucapkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kepada Bang Ibeng yang ganteng, tak ada dua.
0: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin.
2: Terus pantun yang kedua.
0: Alang kedua?
2: Pantun yang kedua.
0: Apa tu?
2: Terus burung kambing makan cangkok manis. Membeli minyak di mana-mana.
0: Lalu?
2: Suara Bang Ibeng yang bunyinya lemak manis. Banyak orang yang terpersona.
0: Allahu Akbar.
2: Ya Bang, saya. Kalau orang jumpa dengan Manjang Bang, kata dia biasa dengan Manjang pantun. Tetapi kata dia yang sedap suara kata dia Bang Ibeng.
0: Iya ke, ya ni saya.
2: Yang lucu pantun kata dia. Itu Bang Jack kata dia terkenal orang tu Bang. Yang nama Nur Hayati itu di Jeruju tu kemarin jumpa dengan Manjang tu waktu kami sama-sama tu di Batu Ampar. Tahu semua dia nama-nama orang tu Bang, tapi dia tidak mau masuk.
0: Oh, banyak yang dengar kita.
2: Nur Hayati, rumah dekat masjid kota katanya.
0: Iya ke. Salamlah untuk Kak Nur Hayati di mana Jeruju ya.
2: Iya.
0: Okey, ada gig pantunnya Manjang?
2: Anak ngerem dulu nanti gig masuk ya.
0: Okey, siap.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putri Ayu atau Manjang Siti. Halo, lanjut, siapa di mana Bijak Berpantun?
3: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
3: Dari di Bang Wadi, Rengas Kapuas.
0: Asik, gas. Apa berita kita ni?
3: Tak ada berita kita, Bang.
0: Oh, iyakah? Ah, pantun kita, pantun nasihat malam ni.
3: Nasihat gini, ya?
0: Ah, macam mana tu?
3: Ah, pantunnya seperti ini, kan, ya?
0: Ah, macam mana?
3: Kalau takut pada bayangan, jangan bercermin di siang hari.
0: Lalu?
3: Kalau takut terbakar tangan, janganlah suka bermain api.
0: Betul lah tu.
3: Musim panas ni.
0: Betul.
3: Nak cuba-cuba kan?
0: Di tengah malam meminum kopi.
3: Ini tak minta.
0: Kopi di, dicampur gula, airnya keruh.
3: Mantap.
0: Betul kata Bang Wadi, jangan suka nak main api.
3: Ya.
0: Nanti terbakar tangan lalu melepuh.
3: Pandai macam ni. Mantap.
0: Ada lagi?
3: Nanti ada waktu saya nyambung.
0: Okey, siap.
3: Terima kasih, Bang.
0: Sama-sama, terima kasih balik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Lanjut kita ke berikutnya, ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
4: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
4: Assalamualaikum, Bang Ebe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
4: Pak Muhammad Isa.
0: Pak Muhammad Isa, apa khabar nih?
4: Baik.
0: Baik, sedap. Dah ngopi belum kita nih?
4: Banyak dah.
0: Kopi tak putus kali, enggak?
4: Kenapa tak boleh minum nyambut kopi? Maksudnya asap ni.
0: Oh, iya ke? Apa pantun?
4: Ada satu pantun untuk Bang Ebing.
0: Untuk satu ya, untuk saya. Ini saya suka ni. Ada mantankan saya ni.
4: Saya harap harus dibalas ya.
0: Aduh, mak ini yang tak mampu.
4: Mampu kan?
0: Iya ke? Apa bunyinya tu?
4: Panjat tebing pakai sepatu. Seminggu lagi malam Rabu.
0: Lalu?
4: Wahai Bang Ebing, saya di Palu.
0: Apa tu?
4: Tolong kirimkan duit 1,000.
0: Terbang tinggi si burung elang.
4: Itu dia.
0: Terbang tinggi si burung elang. Jatuh ke sungai terbawa arus. 1,000 tu kata orang tu alang-alang. Lajakkanlah sekali 100.
4: Boleh diam bang lah.
0: Itu ya tu.
4: Nanti ya, nanti masuk ke kan.
0: Oh iyalah, siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam dia ya Bang Ibing ni nak. Orang minta bagi 1,000, dia buat macam dia nawaran 100 ya. Okey, lanjut kita. Halo, bijak berpantun.
5: Bijak berpantun dengan santun, Mayu.
0: Pantun dengan santun.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Mok dari Himbar.
0: Pak Mok, apa can ni Pak Mok?
5: Ada can yang gini awal, pengen.
0: Halo. Iya ke? Macam mana? Kata enggak seorang di rumah ni, iya ke?
5: Belum pergi.
0: Belum. Kira dah siap ni Pak Mok.
5: Kau pergi, kacau lah, Mayu.
0: Siap ni. Lanjut.
5: Macam ke satu lah Mak Beng.
0: Nyanyi lagu Caca Andika lah ya tak?
5: Tak sendiri.
0: Ni kata Kak Nok, kata Kak Ura.
5: Kenapa Beng?
0: Pantun nasihat kita malam ini.
5: Ini pantun satu ya Beng.
0: Satu ya?
5: Sakitnya kena asam urat.
0: Lalu?
5: Ke Saigon. Ajak Pak Bos. Ini pantun sehat. Mesti pantun, carilah yang bagus.
0: Betul.
5: Yang bagus pantun, yang senang dengar obeng.
0: Ya. Lagi?
5: Satu lagi,
0: apa tu boleh?
5: Kalau ada semua di ladang. Setelah kita mandi.
0: Mandilah, saya sih dah mandilah.
5: Tuntas saya lagi. Pasunglah bujang. Hidup malam tinggal sendiri.
0: Alah, yes ya ni.
5: Ibu singgah hidup saya ni.
0: Ya ke?
5: Dalam bebek. Sekeluarga selalu. Banyak rezeki bebek.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merayap-rayap si anak keramak. Ya. Merayap bertapuk di bawah kelongkong. Kak Ura jangan ninggalkan Pak Mok lama-lama. Sian dia tidur sejuk melengkong dia. Oke, makasih untuk Pak Mok di Simpang Banjar. Lanjut kita, halo Bijak Bepantun, siapa di mana?
6: Halo.
0: Halo.
6: Selamat malam Bang Bing.
0: Halo, selamat malam.
6: Anu nih, saya ini nak minta tolong dengan Muhammad Isa nih.
0: Siapa lo nih? Sebutkan lo di itu.
6: Pak Iqbal.
0: Pak Iqbal orang paling lawak di situ tu, di mana Pak Ewing?
6: Nama pun Pak Iqbal Pujaan Wanita.
0: Allahu Akbar. Akbar.
6: Walillah ilham.
0: Berat dia punya nama ha.
6: Ini tadi kan Muhammad Isa ada masuk ya?
0: Ada.
6: Dia kan suka bersyair tu, berpantun tu, Hadrah.
0: Terus?
6: Ini cuma saya nak nunjukkan kepada dia ini ya.
0: Apa tu?
6: Cuma begini ya.
0: Macam mana?
6: Di belah batang jadikan baki, cawan perak bertangkai tiga. Telah datang mempelai laki-laki, diarak rombongan dengan keluarga.
0: Asik.
6: Kepada Tuan Bijak Laksana, sila lanjutkan ini acara. Penyerahan acara dari Wakil Tuan Rumah kepada Muhammad Isa, maju ke tengah. Jadi dia nyampaikan nanti.
0: Itu. Sungguhlah sedap makan pepaya. Pepaya disimpan di dalam kain. Aha, pantun dari Pak Iqbal sangat saya suka. Bunyi-bunyinya nampak nak pengen kahwin.
6: Memang mulut jaga mulut Bang Deng. Udah lo Bang Deng ya.
0: Okeylah.
6: Saya nunggu Pak Ahmad Isa ni masuk, dia nyampaikan sambutan nanti tu.
0: Okey.
6: Makasih Bang Bing.
0: Iya, sama-sama, makasih kembali.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Iqbal. Lanjutlah kita habis Pak Iqbal. Ada siapa lagi ni? 0561571571 dan di WhatsApp 0811570009 43. Sila gas mu abang kincak budak. Halo Bijak Bepantun, siapa di mana?
7: Berpantun dengan santun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pergi rumah Pak Wahab ya. Sambil pula membawa pelita. Salam dikau sudah saya jawab. Akhir apa khabar nama berita?
7: Alhamdulillah, sehat lahir batin.
0: Dengan putri
7: orang
0: apa
7: Batu Layang Panca Bakti.
0: Orang Batu Layang Panca Bakti.
7: Yang bernama Julaiha.
0: Asik, Kak
7: Julaiha. Tak jauh dari bukit.
0: Lanjutlah. Iya, siapa lagi kau bukan putri, ya no?
7: Bunga Melati.
0: Bunga Melati, ya enggak?
7: Harum sepanjang hari. Pantun lamaknya Bang Ebing, tok diri seorang ya ni.
0: Apa tu bunyi itu?
7: Kan pantun nasihat kan?
0: Betul, kita pantun nasihat
7: orang
0: ini.
7: Saya tak mau nasihat orang lain, saya mau nasihat diri saya sendiri.
0: Apa tu?
7: Karena orang saya orang pandai berpantun. Pantun tak nyambung lah. Ramai-ramai turun ke sungai.
0: Apa buat?
7: Datang ke sungai mengambil udang. Saya ni ngarang pantun tak pandai. Sekolah rendah jak pengalaman kurang.
0: Janganlah gitu. Sama ya kita tu.
7: Itu jadi dulu Bang Ibing ya.
0: Satu ya tu.
7: Itu ya satu ya lo.
0: Okey.
7: Bang Ibing banyak-banyak makasih.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Julaiha. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada siapa berikutnya? Halo, Bijak Bepantun. Siapa di mana?
8: Halo, Bang Ebing.
0: Halo.
8: Saya Putra Ganteng di Bajam ni.
0: Putra Ganteng. Apa khabar kita ni?
8: Khabar baik, Bang Ebing. Cuma hujan ni, Bang Ebing.
0: Macam mana kat sana ni kondisi asap di
8: apa kata Bang Ebing? Pak Iqbal macam macam isteri?
0: Tidak. Kalau dengar bunyi pantun macam bunyi orang nak kahwin.
8: Aku bantu Pak Iqbal lah ya.
0: Apa tu?
8: Pergi main bal di hari pagi. Dari England pergi ke Bangka.
0: Lalu?
8: Tak usah pergi bal, narik mau cek isteri. Tak takut dia jalan sampai merangkak. Untuk Pak Mo ni.
0: Untuk Pak Mo apa tu? Ah, macam mana?
8: Banyak nyamuk di hari pagi.
0: Aha. Lalu?
8: Kepala dari Pulau Datuk pergi ke Hong Kong.
0: Sedap.
8: Aha. Benar ke awak tak ada? Eh, udah tak. Eh, ulang-ulang. Banyak nyamuk di pohon kurma. Dari Pulau Datuk pergi ke Hong Kong.
0: Terus?
8: Benar ke Pak Mo awak tak ada rumah?
0: Aha.
8: Kesian, takut dia tidur sampai melengkung.
0: Itulah.
8: Sejuk kan, Bang Beng?
0: Sejuk dia.
8: Oh, ini untuk... Kenapa guru kita lama banyak tak masuk? Eh, lama tak masuk ni?
0: Eh, dia sibuk orang itu.
8: Ya ke?
0: Sibuk dia.
8: Aku nak untuk dia, mudah-mudahan dia ada monitor ya.
0: Apa tu?
8: Pakai ojek pergi ke Ambon. Beli tempe pergi ke kedai.
0: Lalu?
8: Kenapa lama Abang Jack tak masuk pantun? Mungkin dia punya HP kena lah gadai. Lama lah dia tak masuk pantun ni, Bang Iwe.
0: Itulah.
8: Kau ada masuk pantun, masuk lah.
0: Iya. Yeah.
8: Pada dia tu nak seru lah.
0: Itulah.
8: Tidak, Bang Iwe.
0: Iya.
8: Okey lah dulu, Bang Iwe.
0: Okey.
8: Nanti masuk ke Bang Iwe.
0: Siap. Okey, makasih untuk Koko Ali di Kumpai. Silakanlah Mbok Abang 0561571571 dan telpon WhatsApp 0811570043. Ada siapa? Saya mau bacakan dulu WhatsApp ya. Ada siapa nih? Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Di Batang Hari beli kepiting, pergi bersampan bawa manggis dengan ketupat. Sudah sehari pergi memancing, umpannya habis ikan tak dapat, kata dia. Sian ni Bang Hamzah Yusuf. Salam kenal untuk Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Ada yang mau balas pantun Bang Hamzah Yusuf di Jambi tadi tu? Balas. Lanjut kita ke telepon, ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
9: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini ni?
9: Acara pantun ke, Bang Ebe?
0: Iya, pantun kita ni. Dengan siapa di mana ni?
9: Dari Ketapang ke Sukadana.
0: Apa can?
9: Singgah sebentar ke Pengkalan Buton.
0: Terus?
9: Marilah kita selalu bersama mendengarkan acara pantun.
0: Kalau naik muton turun muton. Sabar lo.
9: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Enggak sabarlah dulu. Halo. Halo. Halo, bijak berpantun.
10: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
10: Pantun nasihat, Bang Ibu.
0: Betul, pantun nasihat. Dengan siapa di mana?
10: Sama Febrianti ni.
0: Dengan Kak Febrianti ni. Sila.
10: Kami coba dulu ya pantunnya.
0: Ya, sila.
10: Pantai utara tertutup awan. Keliling kota naik delman.
0: Apa buat?
10: Perbuat baik adalah kewajiban.
0: Betul.
10: Bagi setiap orang yang beriman.
0: Mantap.
10: Ibu Irma jualan es batu.
0: Sedap, Bu Irma.
10: Jualannya di kota Kediri.
0: Terus?
10: Utamakan sholat 5 waktu. Walau sibuk di sela hari.
0: Cantik.
10: Makan malam pakai ikan bakar. Makannya pakai sambal terasi.
0: Lalu?
10: Ada masalah jangan bertengkar. Yuk kita sama cari solusi.
0: Ini baru mantap.
10: Pergi ke Mekah memakai sorban. Sorban diikat di sebelah kanan.
0: Terus?
10: Mencari nafkah itu kewajiban.
0: Betul.
10: Namun sholat jangan ditinggalkan.
0: Cantik.
10: Itu dulu ya, Bang Ebe.
0: Okay.
10: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Tini ya. Mbok Tini yang ada di Karya Bakti itu ya. Okey, lanjut kita ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
11: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
11: Ngapa Pak Iqbal dari itu?
0: Minta jawab, kata dia.
4: Boleh lah sikit je.
0: Ah, macam air banyak pun boleh. Sila.
4: Air keran suci serta jernih buat dipakai untuk bersuci. Hadiran Bapak Ibu Saudari dan Saudari, kami terima dengan senang hati. Bawa map jalan bertiga, hendak mengurus surat pernikahan. Mohon maaf kami sekeluarga bila ada kesalahan. Jok bucik luang beng.
0: Kalaulah tali untuk mengikat, tali dipakai, tali dibawa arah ke darat. Pak Iqbal, Pak Muhammad, Isa mulai sepakat. Nampak tahun ini mereka sanding empat.
4: Balon merah diterbangkan, talinya benang warnanya putih.
0: Ah, cantik.

0: Bang Wandi bang ngas kapuas.
1: Bang Wandi ngas kapuas. Ah.
0: Mantap.
1: Eh, mantap. Kalau
0: mengibing tentang saya tak itu
1: ya. Saya itu kampung-kampung yang enggak.
0: Oh, kampung-kampung
1: tadi. Yang mantap tu beliau berdua tadi tu. Ah.
0: Oh, beliau berdua.
1: Ah, lanjut.
0: Ah, lanjut.
1: Hmm.
0: Ah, pantunnya gini
1: ya. Ah, macam ya. Mana tu pantunnya tu?
0: Ah, kain sarung kain terindah.
1: Aha.
0: Alangkah manis kalau dipakai.
1: Terus?
0: Kalau takut dilabur ombak,
1: ha-ha.
0: Jangan berumah di tepi pantai.
1: Ah, betul.
0: Mantap.
1: Mantap.
0: Yang kedua buat Bang Hendra dengan Bang Ibing nih.
1: Apa tu?
0: Di hari cerah membeli kebeng. Kebeng disimpan di atas kuali.
1: Lalu?
0: Pantun ini buat Bang Hendra dengan Bang Ibing.
1: Ha-ha.
0: Kalau ketawa, empuk sekali.
1: Alay.
0: Mantap. Itu kali Bang ya.
1: Okey.
0: Yuk Bang.
1: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Abang kita yang lawak di Rengas Kapuas. Lanjut kita ke berikutnya ada siapa? Halo, siapa di mana?
2: Cece di Kuala Mandau.
1: Cece di Kuala Mandau. Ha.
2: Cece di Kuala Mandau, Bang.
1: Ya.
2: Pantun ni, Bang.
1: Pantun. Kena makaung situ.
2: Pantun nasihat ni, Bang.
1: Pantun nasihat.
2: Buat kita semualah.
1: Apa tu bunyi ni? Saya suka ni.
2: Pergi ke pasar membeli ikan.
1: Belanja dia.
2: Ikan dimasak di dalam kuali. Wahai kawan, jangan lupa makan. Jaga kesehatan setiap hari.
1: Siap nih.
2: 10 ke bang ya.
1: Kawan kita ni nampaknya bukan banyak lupa makan. Lupa berhenti. Asyik dah makan ya.
2: Siapa tu bang?
1: Entahlah.
2: Entahlah tak bang.
1: Tak tahu lah saya. Siap nih saya.
2: Agak bang.
1: Agak apa tu?
2: Pergi ke sungai memancing ikan.
1: Ya, terus?
2: Dapat satu ikan sepat.
1: Jadilah.
2: Utang itu wajib dibayarkan.
1: Betul.
2: Supaya hati tenang dan sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Ini buat Tami kan ni?
1: Oh, iya. Yeah.
2: Satu ke Ibang ya?
1: Boleh.
2: Ini buat Bang Ibang.
1: Buat saya. Ini saya suka ni apa tu?
2: Siap-siap Bang ni.
1: Siap saya ni ha. Sabar, saya betulkan kok duduk ni ha.
2: Duduk betul ya.
1: Yang
2: nak melompat.
1: Macam mana?
2: Jalan-jalan ke kota Tuban.
1: Apa can?
2: Jangan lupa membeli jajan. Sungguh tampan wajah Bang Ibang. Makin menawan kalau rajin ibadah dan sopan.
1: Sia ni saya.
2: Ya nak melompat je bang.
1: Tinggi-tinggi si pokok kelapa. Daunnya coklat kerana kering. Saya kalau dipuji tak ada pula. Begitu sih tak ada pula. Paling saya cuma rasa nak guling-guling.
2: Guling lah bang. Yang penting jangan nak guling atas saya. Nanti nyulau pula.
1: Nanti kena sulau nak.
2: Betul. Dah lho bang ya.
1: Itu ya tu.
2: Jadilah anak 10. Payah gak?
1: Ayolah kalau gitu.
2: Ayo buat Bang Ibing makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cece Ririn ya. Okey, lanjut kita ada siapa berikutnya. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
3: Halo Bang Ibang.
1: Iya halo.
3: Siapa nak sanding empat Bang Ibang? Baik gua dengan Bang Mat. Siapa tu?
1: Bang Mat Isa.
3: Muhammad Isa. Aku jelaskan lah ya.
1: Macam mana?
3: Betul lah. Dah betul dah aku bersair ni ya.
1: Mantap dah tu ha. Macam mana?
3: Main bal di hari Selasa ke kampung penapat. Naik ke tebing di tanah hulu. Kalau Pak Iqbal, Pak Iba dengan Bang Isa nak bersanding empat. Suruhlah Bang Ibing jadi penghulu. Dia punya pantun sih memang tepat. Cuma dia punya itu, sair lah tu.
1: Akan
3: sekali lagi lah ya.
1: Sekali lagi.

0: Pantau je lah. Main bal di hari Selasa ke Kampung Penapat. Naik ke Teben ke Tanah Hulu.
1: Terus.
0: Kalau pagi bal dengan Bang Muhammad Isa ke? Nak bersanding empat. Aku izinkan Bang Ibeng jadi penghulu.
1: Okay.
0: Jalan-jalan ke Sungai Bangkong. Ini untuk aku seorang ni. Janganlah lupa membeli kangkung.
1: Cantik.
0: Uang aku sudah habis segunung. Apabila uang tinggal duduk termenung. Jangan Pak Iqbal dengan Bang Muhammad saja, biar aku pantun aku seorang.
1: Iya ke?
0: Okeylah ya Bang Iqbal.
1: Ya. Terima kasih. Okey. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
2: Bijak pantun dengan santun Bang Iqbal.
1: Wah, pantun dengan santun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya balas pantun itu Ali lho.
1: Balas pantun Wali ya, balas. Dengar ni Wali.
2: Wali sama itu Bang Ibing lho nanti tu.
1: Betul.
2: Ambil tali ikan timun.
1: Terus?
2: Jual ke Melboyan.
1: Lalu?
2: Wali suka duduk melamun.
1: Memang?
2: Kerjanya suka mikir perempuan.
1: tak ada.
2: Dia
1: mikir duit dah habis bergunung-gunung kata dia.
2: Ini untuk Bang Ibing.
1: Untuk saya. Apa tu?
2: Pelik enak makan kangkung.
1: Memang.
2: Apalagi cuba tahu.
1: Lalu
2: biar pamuk hidup langkung.
1: Pamuk
2: tetap menunggu.
1: Asik. Ini baru mantap. Ya.
2: Langkung tetap
1: menunggu. Enak sungguh si es tebu. Enak sungguh es tebu. Warna biru tercampur belau. Malam Kak Aura malam ini dia kata akan menunggu. Nah, jangan-jangan nanti lalu hilang asyik merayau.
2: Sudah lama ya.
1: Okey.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mo. Ya, lanjut kita ada siapa? Halo, bijak berpantun.
3: Halo, bijak berpantun.
1: Bijak berpantun dengan santun.
3: Dengan Pak Iqbal.
1: Pak Iqbal, gas.
3: Mengapa lalu di ujung titik hendak pergi menenun si anak dara. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, kami bacakan susun ini acara. Bunga dijalin kembang melati, balai rambutan di tengah bukit. Kepada hadirin yang saya hormati, mari kita dengarkan sambutan wakil mempelai laki-laki. Rambutan selasih kembang diletakkan, selai bunga melati pilih terus keluhan. Terimalah kasih sambutan yang dipersembahkan. Kini kita ikuti sekapu sirih dabi dari wakil mempelai perempuan. Indah mutiara jangan dibelah, delima dikarang di pelantaran. Acara yang berikut ni adalah serah terima barang antara. Terima kasih Bang Ibing.
1: Sama-sama, terima kasih.
3: Banyak-banyak sama Bang Ibing.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk Pak Iqbal.

0: Oke, Bu Abang, masih ada waktu kita segini di satu pemantun terakhir lah nampaknya ya. Oke, halo Bijak Bapantun, siapa di mana?
1: Mantun dengan santun, Bang Ibe.
0: Mantun dengan santun. Ah, itulah, ha.
1: Kanista, gitu, Bang Ibe.
0: Kanista, oke.
1: Bunga setangkai harum baunya.
0: Ha-ha.
1: Kembang mereka jangan disentuh.
0: Lalu?
1: Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika matahari condonglah ke barat,
0: ha-ha,
1: hujan pun turunlah dengan lebat.
0: Lalu?
1: Kalau engkau mencari sahabat,
0: ha-ha,
1: carilah sahabat yang jadi obat.
0: Asik.
1: Patah pelepah pohon kelapa,
0: ha-ha,
1: jatuh rembah, timpa menimpa.
0: Lalu?
1: Jangan dengan ayah, janganlah duraka, supaya Allah tidaklah kan murka.
0: Ah, betul.
1: Makasih Bang Ibe.
0: Sama-sama.
1: Buat adik saya Desi, munggah mendengarkan di salat panjang.
0: Mm-mm.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Anista. Baiklah, Bu Abang.

Baiklah Mbak Bang, makasih untuk atensinya Mbak Bang udah bersama Perempat malam hari ini di Bijak Bepanton. Ya semuanya lah yang belum sempat masuk, belum tak kebagian waktu, insya Allah dengan waktu kita sambung kembali. Tapi sebelum kita tutup, saya mau intik-intik bagi Bang Kalik di pesan WhatsApp. Masih ada nih ha. Membawa sabut pakai kereta, orang berjalan memakai masker, kabut asap di Jambi pedihkan mata, kapan waktunya bisa berakhir? Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum Bang. Wah, selamat malam Bang Ebeng kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samalah kita di Pontianak ni Bang Hamzah ya. Bang Hamzah Yusuf ya. Sama ni, pedih mata, hidung pedas ya. Cukup lah. Baiklah buat abang, kita enak sungguh rasa kuih ni dimakan campur membelam. Ambillah udah Bijak Berpantun malam hari ni. InsyaAllah masih bisa kita sambung besok malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Jal, puntung kokok kau ni, jangan nak kau buang sembarangan, bah.
1: Ini kan di hutan, tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Ya, bahayanya lebih besar. Gara-gara puntung kokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Benar juga kata kau, ya. Aduh, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup bagi itu. Cepat, matikan sebelum terbakar hutan ni.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4

0: Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Mbok Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
1: Assalamualaikum Mbok Abang. Aduh, jumpa lagi kita ya pada malam hari ini dalam berkisahnya Pro 4 RRI Pontianak. Tak jemu kan Mbok Abang ya? Mbok Nan hadir nih hampir tiap malam ngetok rumah Mbok Abang nih. Mbok Nan ngetok rumah Mbok Abang malam-malam nih ya, nak bawakan kisah-kisah biar Mbok Abang bisa terhibur dan bisa tidur nyenyak lah ya. Karena kalau orang dulu tuh kalau udah berkisah ngantarkan tidur gitu kan. Malam hari ini pun seperti biasa Mbok Nan mau ngantarkan kisah-kisah yang udah Mbok Nan dapat nih ya, udah ada dah tersedia di sini nih. Mbok Nan nyapa dulu lah Mbok Abang kita yang saat ini ada di rumah ataupun dimanapun ya. Selamat menikmati waktu istirahat kalau yang di rumah ya. Kalau yang masih ada kerjanya, yang mungkin satpam, jaga malam ya, yang tenaga kesehatan masih juga dengan sip malamnya, tuh semoga semangatlah tetap bekerja, memberikan pelayanan yang terbaik lah bagi pasien-pasiennya ya. Yang Pak Satpam tuh tetap bisa menjaga keamanan di sekitarnya ya. Nah, Mbok Abang yang udah nak siap-siap nak pergi, hati-hati ya. Suasana malam kita nih, jadi hati-hati di jalan, siapkan surat-surat kendaraan kalau pakai kendaraan ya. Jangan sampai nanti tinggal, takut-takutnya nanti ada Pak Polisi kita meriksa. Mbok Abang tak punya, akhirnya jadi kendala pula buat Mbok Abang ya. Oke, sebelum Mbok Nan bacakan satu kisah yang udah singgah di sini nih, Mbok Nan kasih dulu kayak biasa lagu untuk Mbok Abang semua ya.

0: Ya, Mbok Abang, malam hari ini kisah yang Mbok Nan bacakan adalah Simfoni di Atas Kapuas. Ini karya Andika Galih nih, dia membuat cerita tentang Simfoni di Atas Kapuas nih, Mbok Abang ya. Ah, gimana jalan ceritanya? Kita dengarkan sama-sama ya. Kabut tipis masih enggan beranjak dari permukaan Sungai Kapuas ketika ketinting bermesin tempel merapat di dermaga kayu milik Pak Taha. Suara mesinnya memecah keheningan pagi, berpadu dengan riak air yang menabrak tiang-tiang pancang rumah lanting. Di atas perahu, seorang pemuda bertopi jerami melompat lincah membawa keranjang rotan berisi hasil kebun. Namanya Bujang. Pemuda Dayak Kanayan dari pedalaman Kabupaten Landak yang sudah setahun terakhir numpang tinggal di dusun pesisir Sungai Kapuas ini. Kehadirannya di dusun ini yang didominasi warga Melayu sempat memunculkan keheranan kecil dari awal. Namun keramahan dan kebiasaan gotong royongnya dengan cepat melunturkan sekat-sekat perbedaan. Pagi benar kok turun ke dusun, Bujang? Sapa Pak Taha dari teras rumahnya sambil menyeruput secangkir kopi hitam. Asap tipis mengepul dari cangkirnya, menyatu dengan aroma khas daun pandan dan tanah basah.
1: Iya Pak Cik, takut keburu panas di jalan.
0: Ini ada sedikit umbut dan sayur pakis titipan Mak Ngah dari kampung, jawab Bujang ramah sambil menaiki titian kayu ulin yang licin. Bagi Bujang, Sungai Kapuas bukan sekedar aliran air tempat lalu lalang perahu, melainkan nadi yang menyatukan berbagai cerita. Di tanah Kalimantan Barat ini, perbedaan suku, adat, dan keyakinan tidak pernah menjadi dinding pemisah. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa tanah Kalimantan adalah rumah besar bagi siapa saja yang mau merawatnya dengan kasih sayang. Di seberang sungai, menara sebuah masjid tua berdiri berdampingan dengan damai bersama tradisi-tradisi leluhur yang masih dijaga lestari. Pemandangan itu telah mendarah daging, menjadi bukti nyata bahwa harmoni di bumi khatulistiwa ini bukan sekedar slogan, melainkan nafas kehidupan sehari-hari. Hari beranjak siang, matahari mulai meninggi, memancarkan terik menyengat di atas atap seng rumah-rumah panggung. Di sebuah balai desa yang tidak jauh dari dermaga, kesibukan lain tengah berlangsung. Sejumlah ibu-ibu dari berbagai latar belakang suku berkumpul melingkar di atas tikar pandan. Di tengah-tengah mereka terbentang sebuah alat tenun tradisional atau lebih dikenal dengan gedongan yang sedang memproduksi kain insang khas Pontianak dan motif corak insang berpadu ukiran khas Dayak. Ibu Fatimah, seorang perajin senior berdarah Melayu, tampak sabar membimbing seorang gadis muda bernama Dayang yang tak lain adalah adik sepupu Bujang yang baru datang dari dusun untuk belajar kerajinan tangan. Lihat Dayang, cara memasukkan pakan benangnya. Jangan terburu-buru. Menenun itu butuh kesabaran, sama seperti merawat persaudaraan. Kalau tanganmu kaku dan tergesa-gesa, motifnya ini akan kusut, ujar Ibu Fatimah lembut sambil menuntun jemari Dayang. Dayang mengangguk memperhatikan setiap helai benang emas dan merah yang berpindah tempat di bawah jemarinya. Tidak ada sekat antara kami dan mereka. Yang ada hanyalah suara ketukan kayu alat tenun, gelak tawa ringan, dan aroma kue jong, serta amparan maca yang dihidangkan di atas nampan untuk dinikmati saat istirahat. Bagi warga setempat, kain tenun bukan sekedar pakaian adat yang dikenakan saat festival atau pernikahan. Ia adalah filosofi hidup. Setiap helai benang memiliki warna dan fungsi sendiri. Namun ketika disatukan dengan cermat oleh penenun yang sabar, ia berubah menjadi karya seni yang indah dan kokoh. Begitu pula masyarakat Kalimantan Barat, terdiri dari Melayu, Dayak, Tionghoa, Madura, Jawa, dan etnis lainnya yang hidup berdampingan, saling menguatkan dalam ikatan kekeluargaan yang erat. Minggu berganti minggu, kedekatan warga dusun semakin diuji. sekaligus dipererat oleh rangkaian tradisi. Bulan itu, dusun pesisir bersiap menyambut dua hajatan besar secara bersamaan. Perayaan syukuran panen padi atau nyobeng atau tradisi adat lokal yang disusun dengan kenduri maulid nabi di surau dusun. Di tempat biasa warga berkumpul, rapat antar dusun dipimpin langsung oleh kepala desa yang berdarah Melayu. Didampingi oleh seorang pemuka adat Dayak bernama Pak Lemans. Kita pastikan tenda untuk kenduri dan panggung budaya berdiri berdampingan ya. Jangan sampai ada jarak. Nanti pemuda-pemuda kita yang atur gotong royongnya. Tegas kepala desa dalam musyawarah tersebut. Bujang dan beberapa pemuda dusun lainnya langsung mengangguk sepakat. Selama 3 hari ke depan, mereka bahu-membahu membersihkan halaman balai desa, mendirikan terata, hingga memotong hewan untuk jamuan bersama. Tidak ada sekat siapa yang harus mengerjakan apa. Yang beragama Islam membantu menyiapkan perlengkapan acara adat. Dan pemuda adat turut memastikan kelancaran persiapan hari besar keagamaan. Di dapur umum, para ibu masak dalam porsi besar. Asap dapur mengepul tinggi, membawa aroma rempah gulai dan lemang bambu yang harum. Suasana riuh rendah penuh canda tawa menghapus lelah fisik siapa saja yang bekerja. Inilah esensi bumi bertuah. Tempat di mana gotong royong di atas penderitaan dan kebahagiaan bersama menjadi hukum tertinggi yang tak tertulis. Malam puncak pun tiba. Lapangan dusun tampak meriah di bawah temaram lampu warna-warni dan kilau bintang di langit malam Pontianak. Suara gendang tradisional bertalu-talu, berpadu dengan alunan sape yang mendayu-dayu, menciptakan melodi khas yang mencentuh relung hati. Ratusan warga penduduk bersila di atas tikar yang digelar di halaman terbuka. Anak-anak berlarian kecil di antara kerumunan, sementara para tetua dusun duduk berdampingan di kursi kehormatan, menikmati hidangan kue tradisional sambil berbincang hangat. Bujang berdiri di dekat sudut panggung, matanya menerawang menatap kebersamaan yang terbentang di hadapannya. Ia melihat Pak Taha berbincang akrab dengan Pak Lemans, tertawa lepas membicarakan hasil panen musim ini. Ia melihat adiknya Dayang menari bersama gadis-gadis dusun dalam balutan busana perpaduan motif tradisional yang anggun. Tidak ada rasa canggung, yang ada hanyalah rasa syukur yang mendalam bahwa di tanah seluas ini, di tengah arus zaman yang kian modern, nilai-nilai luhur warisan leluhur tentang bagaimana cara memanusiakan manusia dan menjaga persaudaraan masih tetap hidup dan bernyawa di setiap denyut nadi masyarakat Kalimantan Barat. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat Sungai Kapuas, meninggalkan pedar jingga keemasan yang memantul di atas air yang tenang. Di teras rumah lantingnya, Bujang duduk termenung sambil merapikan sisa-sisa peralatan kerjanya. Ia menyadari persaudaraan di tanah Kalimantan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia dirawat dengan kesabaran, dipupuk dengan kejujuran, dan dijaga dengan rasa saling menghormati atas setiap perbedaan yang ada. Seperti halnya aliran Sungai Kapuas yang bermuara di suatu laut yang sama. Segala perbedaan suku, budaya dan keyakinan di bumi Katulistiwa ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama. Kedamaian dan rasa kebersamaan sebagai saudara setanah air. Bujang tersenyum kecil, menarik nafas dalam-dalam, lalu memandang jauh ke seberang sungai di mana lampu-lampu rumah warga mulai menyala satu persatu, menghiasi malam yang hangat di tanah yang ia banggakan.

0: Ambo abang, itulah tadi ya satu cerita yang bagus sekali ceritanya ya, dari Andika Galih tadi. Judulnya adalah Simfoni di Atas Kapuas, Mbok Abang ya. Jadi memang kita udah merasakan ya, dari zaman dulu yang namanya kita di Kalimantan Barat ini ya, kita selalu mengutamakan persaudaraan, Mbok Abang. Jadi tidak ada gitu perbedaan suku, agama ya. Yang kita rasakan adalah persatuan di sini, kekeluargaan. Mudah-mudahan ini akan terus terjaga ya, Mbok Abang ya, karena persatuan dan kesatuan di dalam keluarga, di RT, di RW ya, dari yang tingkat terendah sampai kita di provinsi ini, itu akan membawa persatuan dan kesatuan di negara kita Republik Indonesia, Mbok Abang. Bayangkan kalau kita tidak bersatu, Mbok Abang, apa jadinya ya? Dengan kita bersatu, kita saling menghormati satu sama lain ya, kita menghargai satu sama lain, enaklah hidup kita, Mbok Abang. Mau kemana-mana pun kita tenang gitu kan. Tanah Kalimantan Barat nih tanah kita semua, gitu juga Indonesia tanah kita semua. Kalau Mbok Abang ditugaskan atau Mbok Abang nak berjalan-jalan wisata kemana, ke Bali ke ya, ke Bandung ke, itu dah keluarga kita semuanya, Mbok Abang ya, bangsa Indonesia kita jadi satu. Jadi gak adalah tuh perbedaan-perbedaan. Kita saling menghormati yang menjalankan agamanya masing-masing. Tradisi juga kita saling menghormati. Gak ada tradisi si A lebih bagus, ya si B lebih bagus. Gak ada, kita sama. Budaya kita tuh adalah budaya milik kita semua. Jadi makasih ya Andika Gali udah ngirimkan ceritanya ke Bekesah kita. Bukan cerita Mbok Nani, Bekesah. Dan ngirimkan Bekesahnya untuk malam hari ini. Semoga nanti ada lagi karya-karya Andika Galih dan karya-karya dari Mbok Abang lainnya ya, yang ada di rumah. Silalah coret-coret ya enggak? Malam-malam gini kalau enggak bisa tidur, coretlah apa pengalamannya ke ya, cerita-cerita hayalannya ke. Sila aja. Nanti Mbok Dani akan bacakan. Oke lah Mbok Abang ya, sampai di sini dulu. Jumpa kita enggak terasa nih waktu kita ya, dan habis dah. Jumpa kita di acara Kisah kita pada malam hari ini. Insyaallah nanti kita akan jumpa lagi ya. Semoga saja Mbok Abang semuanya dapat terhibur, dapat beristirahat malam hari ini. Satu lagi pesan Mbok Nani ya. Kalau Mbok Abang dah nak tidur, periksa lagi pintu jendela. Jangan sampai lupa berkunci ya. Kemudian enggak, kalau misalnya tadi tuh barusan Mbok Abang ada manaskan sesuatu di kompor tuh, periksa lagi. Jangan sampai terak mati kompor tuh ya. Selain angus bahaya enggak Mbok Abang. Maklumlah musim panas nih ya. Kita udah banyak dengar kabar, banyak kebakaran-kebakaran terjadi. Itu yang harus Mbok Abang perhatikan ya. Oke, untuk Mbok Abang semua, terima kasih kebersamaannya. Kita jumpa lagi pada kesempatan Bekesah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunga melati mekarnya indah, tumbuh subur di dekat sumur. Bekesah malam ini pun udah. Semoga Mbok Abang semua terhibur.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman Mak nih?
0: Eh, tenang Jaklah, nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan dan puan, saudara-saudaraku dimanapun berada. Saat ini saya akan membawakan syair dulu, kisah di Kabupaten Ketapang, Tanah Kayung. Kisah Putri Tudung Pekapur yang di karang oleh ayahanda Syarif Zulkarnain Syahab atau biasa dikenal Sasia Kayung. Putri Tudung Pekapur konon namanya seorang putri yang berparas cantik jelita dan berkulit putih halus mulus. Suatu ketika awal pernikahannya, putri berkeinginan tamasya keliling dunia dengan kapal pesiar kerajaan. Sampailah putri beserta dayang dan raja muda berikut pengawal di Tanah Kayung. Maka timbullah kisah antara hantu kekiwi dan putri Tudung Pekapur di Ranah Kayung. Hantu kekiwi menyamar menjadi putri Tudung Pekapur. Bagaimana kisahnya? Mari kita nikmati syair berikut ini. Wahai pembaca dudukam sila, ini cerita dolo amkal, pengaruh hantu meraja lele. Hantu kekiwi ikan tempala. Konon putri jangak rupanya, Tudung Pekapur nyanam namanya. Negeri Arab asal mulanya, raja muda nyanam lakinya. Raja dan putri cocok serasi, duduk bersanding ilang empasi. Badan putih jodoh pun rasi, bagaikan gigi kedengan gusi. Begawai nikah tuanku puteri, ada tak kira ramai negeri. 40 malam terhitung hari, rakyat dihibur makan diberi. Raja muda bersenang hati, istri bagai kembang melati. Perangainya baik budi pekerti, pada lakinya selalu berbakti. Tutur kata puteri jelita, macam mak syair indah dikata. Bila tersenyum giginya rata, raja muda semakin cinta. 40 malam telah berlalu, laki bini pun hilang malu. begurau bercanda kerja melulu, namun tak lupa pesan penghulu. Penghulu berpesan pada pasangan, jangan hidup bertentang-tentangan, hidup rukun.

dalam istana sejuk dirasa, mengajak laki pergi tamasa. Tudung pekapur menghila masa, mengajak laki pergi tamasa. Keliling dunia waktu digesa, ini kemauan orang di dalam. Bukti duli udah mengidam, Raja Arif pun mengabulkan am. Lamat ijil, kembar siam menghadam. Kapal pesiar besar nang indah, muat orang terhitung sudah. Si Abu si

Kini langkah pengawal dan dayang, semua perlengkapan telah dipasang. Berangkatan kapal tinggal gelombang, menuju samudra luas terbentang. Duduk di luan si Abu berdendang, lamat dan ijil memukul gendang. Si kembar si arang joget bergoyang, raja dan putri menyambut senang. Cuaca pun cerah dalam rantauan, ditambah malam tenang terang ambulan. Pengantin baru masuk peraduan, khadam dan dayang senggol-senggolan. Malam pun telah berganti siang, jauham sudah negeri ini sayang. Pulau ke pulau, padang ke padang, mata memandang, mabuk ke payang. Tiga pekan udah berlalu, sampai ayam kapal di Pulau Ulu. Pemandangan jangak hijau melulu, buah berjejer bagaikan hulu. Nengok kedah keadaan jauh di senun, kapal mengarah kemudi dituntun. Nak khuda menghadap berawal ampun, turunam kita membuat dusun. Raja dan puteri menyambut hamdam, pucuk dicinta ulam pun tiba. Pulau nang jangak berlebih laba, berkemah semua patik dan hamba. Konon pulau bernama Kayong, tanah ditijak langit dijunjung. Pasirnya putih pantai bertanjung, banyak manjangan beserta burung. Tambah ham agik buah-buahan, keremunting cengkodok lebat di dahan. Inang dan dayang kemas makanan, khadam dan pengawal buat kemahan. Matahari bersinar cerah rupawan, kadang mengintip di balik awan. Tudung pekapur cari buahan, si Abu siarang sebagai kawan. Tudung pekapur si permaisuri, putih melepah di tengah hari. Buah karamunting amat digemari, dimakan suti 10 dicari. Karena berjalan bertengah hari, lupaan jalan bermula dari. Sesatam bertiga orang bahari, di tengah padang berpagar duri. Bertemu perigi bening bestari, dangkal aiknya alam baiduri. Geram hasrat sang permaisuri, lalu mandi bebersih diri. Pakaian dilepas semua rata,
ada yang setia ikutam serta. Ada malu patik dan bete di tengah sepi jauh di mata. Mandi berendam senang merasa ada terhitung berganti masa. Siang pun telah berganti senja, membuat resah pengawal dan raja. Konon mengintip hantu ke kiwi, iri melihat jangaknya puteri. Disalin rupa menjadi manusiawi, pakaian putri lalu dicuri. Hantu kekiwi jadi permaisuri, segera menjelang raja bahari. Mengaku diri menjunjung jari, ampunkan hamba hilang sehari. Tudung pekapul tinggal alam sorang, di tempat sepi di tengah padang. Kekiwi membawa si abu arang, udah terancam hantu nanggarang. Setiap tutur di dalam kata, permaisuri palsu terbata-bata. Lain dimaksud lain dikata, suara samar senggaunya nyata. Maklumam hantu dia namanya, walaupun jangan jahat maksudnya. Raja heran apa sebabnya, permaisuri beda tingkah lakunya. Ditanya am sebab asal mulanya, suara adinda senggung bunyinya. Dimasuk babari hidungnya hamba, kapak segantang dua dan tiga. Raja maklum duduk perkara, mengapa permaisuri berbeda cara. Dipandangnya tinggi si kayu ara.

Ya, hadirin sekalian, untuk saat ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Dan insya Allah selanjutnya akan tunggu saja sambungan berikutnya. Demikian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah pun dah berkurang.
2: Mbok Abang, di sini je ya. 94,3 MHz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, tuan dan puan, saudara-saudariku dimanapun berada. Baiklah, pada hari ini saya akan melanjutkan cerita Putri Tudung Pekapur, yang mana pada episode sebelumnya Raja sudah mulai curiga kepada Tuan Putri, yang mana banyak sekali perbedaan-perbedaan dengan Tuan Putri yang sebenarnya. Yang mana Tuan Putri yang sekarang ini, yaitu Tuan Putri yang telah disamar oleh hantu Kekiwi. Nah, maka itu, untuk lebih mengetahui cerita ini, mari dengarkan syair selanjutnya. Adapun si Abu Dayang setia, disusulnya putri puji mulia, disalin pakaian menyamar nama, lakon si Abu menjadi dua. Putri bebedak si tanah liat, warnanya putih bercampur coklat, membuat seru mata melihat, mau dikenal ada amdapat. Tiga hari sudah berlalu, raja memerintah balai amdulu, bekemas pengawal dayang membantu, putri disanjung ternyata hantu. Kapal sudah mulai berangkat, tapi terasa sangat melekat, angin enggan tiup mendekat, pastilah kita salah hakikat. Layar terkembang besar terpampang, semua sudah dipanggil menembang, namun angin ada am datang. Putri Kekiwi gilir menyumbang. Wahai angin, wahai sahabat, tiup angin kencang dan cepat, dari luan ke belakang dapat, tiup am kencang, tiup am cepat. Angin bertiup dari haluan, sesuai pinta am putri siluman. Putri sejati pucat dan sawan, kapal berlayar menuju buritan. Dititah raja nang bijaksana, si Abu terakhir giliran kena, tembang angin langsung menggema, putri sejati bersalin nama.

Dari belakang keluhan sudah tepat, tunjukkan kami jalan selamat. Kapal melaju samudra luas, bendera berkibar melambai panas. Tiba di tengah badai menghempas, kapal berlabuh menentang kompas. Balik ke tepi kapal nang malang, menghantam kuat si batu karang. Karamam semua awak penumpang, tapi selamat dapat berenang. Kapal nan hancur ada terkira, ibarat api tinggal lembar. Raja sedih bingung bicara, putri palsu yang gembira. Ternyata balik ke awal mula, di mana pondok sedia kala. Berunding semua patik dan hamba, langsungkan hidup harap dan damba. Sepakat membangun dusun nang baru, binatang buas harus diburu.

con un chanito pa' cantimas. Dusun kecik bergumul rasa, sedih sengsara gilir kuasa. Lambat laun tidak terasa, hidup di pulau raja dan hamba. Sebuah dusun damai didamba, makan dan minum apa nang ada. Badan kurus kerimping dada. Suatu hari raja meminta permaisuri menyayuk ayam betina. Rindu amsduli adinda, rampah dan lauk rasi mengana. Tapi sayang, seribu sayang, putri kekiwi membentak dayang. Putri sejati sedih dan sayang, mau berbunyi takut dicencang. Bulu dimasak, daging dibuang, tahi dicampur seperti rendang. Raja marah bukan kepalang, untung am dibujuk Abu Sang Dayang. Mungkin bawaan orang di dalam, hamil muda tingkah beragam. Tuanku sabar jangan am dendam, suatu saat tuanku paham. Kalau bagian duduk masalah, buatkan kanda tambol juadah. Bekal berburu tentu am sudah, bekal pengawal gam ditambah. Lamat dan ijal ikut berburu, kembar membuat kapal nang baru. Pengawal membantu satu persatu, dayang dikuli si putri hantu. Beras ditumbuk menjadi tepung, tepung dirempah digolong-golong. Diserah ke putri duli dijunjung, juadah dibuat tempel ke hidung. Setelah hidung jungak ke pipi, telinga tangan sampai ke kaki. Dayang mengintip sambil sembunyi, heran melihat tingkah kekiwi. Juadah dibakar di atas api, bentuknya aneh bertempe-tempi. Kalau dilihat pasti am geli, kecuali dimakan buta dan tuli. Dibawa lamat juadah hantu, masuk ke hutan pergi berburu. Raja tak tahu rupanya tentu, rupanya juadah tak tentu kuduh. Setelah letih rasanya badan, sidak duduk di bawah leban. Juadah dibuka mau dimakan, raja marah melihat buatan. Balik am raja ke dengan murka, disindirnya bini semua kata.
Abu dan arang pun serta merta. Dayang semua ada terkata. Sampai yang waktu usul periksa, siapa sebujurnya bini beta. Tudung pekapor bukankah dia, antuam hantu atau am hantu datang menjelma. Kini buat am pondok di ladang, suruh jaga dengan si dayang. Lalang disusun buluh ditebang, mencari kabar siasat dipasang. Setelah jadi pondok di ladang, ingin disingkap biaran terang.

ungkap rahasia Abu dan Arang. Si Abu tinggal bersama Dayang, si Abu di ladang, bini tersayang. Bebedak belangir si Abu palsu, tudung pekapor namanya tentu, putih melepah bagaikan susu, hilang warna kelam kelabu. Atur cara, atur siasat, ingin membunuh hantu keparat, dikumpul sembilu tajam mengkilat, putus dua langau dan lalat. Lamat ijil beserta kembar, lalu menyusul hantu nang lapar. Kiranya rumah telah dibongkar, periuk belanga ditelan lancar. Wahai permaisuri duli paduka, kami menjemput di suruh raja. Mari ke ladang kita bersama, menghadap raja demam merana. Menyahut permaisuri hantu ke kiwi, dah boleh berjalan diriku ini. Mau dipapah berhati-hati, perut mengandung.

siap apa gagah dan kekar. Sekali-kali jatuh dilempar ke kiwis memaki kau kurang ajar. Sengaja dibuat bagian amperi karena dah tahu hantu ke kiwi hanya berpura patuhkan diri. Merasa letih, hempaskan lagi. Tiba di ladang di tengah hari, sidak membawa hantu ke kiwi. Di pondok ladang siap dihakimi, semua berserah sang permaisuri. Ditanya ke kiwi oleh sang puteri, hidung dan pipi tersurung diri. Tangan kaki berbuat keji, mengaku diri menjadi isteri. Dipotong semua anggota badan, namun nyawanya masih bertahan. Maklum hantu berkembar setan, lalu mengucap nang bukan-bukan. Kalau badanku dibuang serta ke dalam laut menjadi naga, ke dalam sungai menjadi buaya, buang ke hutan harimau jadinya. Menjadi semua segala peri, memakan raja dan permaisuri. Buang ke payak ringan diberi, ikan tempelak tetap menjadi. Siapa makan ikan tempelak akan kudis buruk kepala.

Acara pembuangan udah selesai. Guntur beledik, hujan berderai. Rombongan segera

0: ke pantai, kapal baru pun hampir usai. Konon tempala banyak dipaya di dalam air, dilupa-lupa jelmaan dari kekiwi rusak, karena dipotong dicencang rencak. Bekemas semua rombongan raja, tudung apa kapur tambah ceria. Raja dan permaisuri gelar bermula, panjang perjalanan, panjang cerita. Kapal baru udah selesai, dibuat ringkas tergesa-gesa. Lancar kehendak maha kuasa, si kembar cerdik empunya jasa. Berangkat kapal di pagi hari, tinggalkan balik kayung bahari, menuju barat arah di titi, angin pun bertiup setulus hati. 3 pekan berhitung hari, sampai yang raja dan permaisuri, rakyat menyambut di pangkal negeri, hilang cemas sepanjang hari. Permaisuri tudung pekapur mengandung anak raja nang masyhur, rakyat pun kini menjadi makmur berkat tuah hidup nang jujur. Begianam kisah tudung pekapur, hati lara segera dilipur, wajah jangan perangai jujur, lemah lembut kata ditutur. Ketak ketik mengkarung kudung, panjang pendek cerita pun suntung. Tutup kitab syair digulung, ampunkan salah si putra kayong. Demikianlah akhir daripada cerita Putri Tudung Pekapur yang disamar oleh hantu kekiwi. Dan tentunya di dalam cerita ini banyak pembelajaran-pembelajaran yang harus kita pahami dan kita cermati. Dan semoga cerita-cerita selanjutnya juga dapat kami sampaikan, yaitu cerita Tanah Kayung yang sengaja dikembangkan dan disebarkan oleh ayahanda kami, Bapak Syarif Zulkarnain Shahab, atau biasa disebut dengan Sasia Kayung. Dan alhamdulillah saya dapat membacakannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Abang bang. Bang, bang.
1: Ya. Ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yalah, sini lah, mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duduk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
3: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
3: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
3: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi, berisi apa?
3: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Oh, bila acara tu bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
3: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
3: Eh? Janganlah.
0: Apa pula?
3: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi
3: ikut dia. Eh, ngomong-ngomong soal periuk. Ah, lapar bang dia.
0: Lapar? Nak makan?
3: Lapar dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya bang makan tu ya.
2: A few moments later.
3: Eh. Ngapa pak sayur ni tawang?

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

Jangan lakukan pembakaran sampah dalam skala besar pada saat musim kemarau, karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Bila memang Anda ingin membakar sampah, jangan Anda tinggalkan. Tunggulah sampai sampah habis terbakar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Pontianak.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Ini ada apa ya? Kok rame banget yang ngantri?
1: Oh, ini Bang, lagi ada donor darah.
0: Ya elah, kirain ada apa. Udah antriannya banyak gitu. Mending santai-santai aja di rumah.
1: Si Abang, manfaat donor darah itu banyak loh Bang. Dengan donor darah, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Dan manfaatnya baik juga untuk kita sendiri. Salah satu manfaat kesehatan dari mendonorkan darah secara teratur adalah membuat jantung kita senantiasa sehat, membakar kalori, dan membantu menurunkan berat badan, terus menurunkan resiko kanker, dan bisa juga meningkatkan produksi darah yang lebih stabil. Bagian dari periksa kesehatan menjadi lansia yang sehat, serta dapat menurunkan kolesterol.
0: Wah, ternyata manfaatnya banyak ya. Bisa menurunkan berat badan, gak perlu diet dong. Aku ikutlah kalau gitu.
1: Jika kamu sudah berusia 17 tahun dan berat badan minimal 45 kg, sedang tidak mengkonsumsi obat-obatan, sehat jasmani dan rohani, ayo donorkan darahmu di unit donor darah di sekitarmu. Satu tetes darah kita

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betanas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betanas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betanas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betanas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betanas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betanas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betanas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betanas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betanas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betanas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya, tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betanas. Tradisi betanas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betanas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Rompak FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda dalam menyajikan berbagai acara siaran di edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Sesaat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari udara. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akan kembali menjumpai Anda pada esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali lagi tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 4 Data Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 4 Pontianak dimanapun Anda berada. Semoga di pagi yang penuh berkah ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan Triratna Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta senantiasa dilimpahi kesehatan dan kedamaian batin. Saya Susianti, penyuluh agama Buddha dari Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, merasa bersyukur dapat kembali menyapa Anda sekalian dalam siaran hikmah pagi hari ini. Pendengar yang berbahagia, beberapa waktu terakhir ini kita di Kalimantan Barat kembali merasakan dampak dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Asap tipis hingga pekat yang menyelimuti udara membuat kita tersadar betapa berharganya setiap tarikan napas yang segar. Hutan dan ekosistem gambut di tanah Kalimantan bukan sekedar hamparan pepohonan, melainkan paru-paru bumi yang memberi kita kehidupan. Ketika paru-paru bumi ini terluka dan terbakar, kesehatan tubuh serta kelangsungan hidup kita pun ikut menanggung akibatnya. Dalam ajaran agama Buddha, hubungan antara manusia dan alam bukanlah hubungan master dan pelayan, melainkan hubungan yang saling bergantung secara erat. Konsep ini dijelaskan secara mendalam melalui hukum Paticcasamuppada, hukum ketergantungan yang saling mempengaruhi. Sang Buddha mengajarkan, imasming sati idang hoti, dengan adanya ini maka adalah itu. Ima supada idang upajati, dengan timbulnya ini maka timbullah itu. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada satupun makhluk atau objek di alam semesta ini yang berdiri sendiri. Manusia, pohon, udara, air, dan tanah saling bergantung. Ketika kita merusak hutan atau membakar lahan gambut demi kelalaian maupun keuntungan sesaat, kita sedang merusak rantai kehidupan itu sendiri. Kebakaran lahan menghasilkan asap, asap merusak kualitas udara. Udara yang buruk mengganggu kesehatan anak-anak dan orang tua kita. Dan roda aktivitas masyarakat pun terhenti. Ini adalah bukti nyata bahwa perlakuan kita terhadap alam akan berdampak langsung pada kualitas hidup kita. Pendengar yang saya hormati, mengapa kerusakan alam seperti karantula terus berulang? Dalam perspektif Buddhis, kerusakan di luar diri sebenarnya berakar dari kondisi di dalam batin manusia, yaitu tiga akar kejahatan atau akusala mula. Satu, loba atau keserakahan, keinginan untuk mengambil hasil bumi atau mengolah lahan secara serakah dan instan tanpa memikirkan keberlanjutan. Kedua, dosa, kebencian, apatisme, ketidakpedulian terhadap dampak buruk dan penderitaan yang dialami oleh orang lain akibat tindakan pembakaran lahan. Ketiga, moha, kegelapan batin, ketidakpahaman bahwa merusak alam sama artinya dengan merusak diri sendiri dan masa depan cucu kita. Sang Buddha sendiri memberikan keteladanan yang sangat luar biasa dalam menghargai lingkungan. Dalam kisah kehidupan beliau, setelah mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha berdiri menatap pohon Bodhi selama satu minggu penuh tanpa berkedip. Sebagai bentuk rasa terima kasih, katanya kepada pohon yang telah memayunginya selama beliau bermeditasi. Buddha juga menetapkan aturan moral agar para muridnya tidak memotong tumbuh-tumbuhan secara sembarangan dan tidak mencemari sumber air bersih. Jika kepada sebatang pohon saja Sang Buddha menunjukkan rasa hormat dan terima kasih, betapa besarnya tanggung jawab kita untuk merawat
ribuan hektar hutan yang menjadi sumber oksigen bagi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah bentuk pelaksanaan sila etika kemoralan dan karuna, belas kasih kepada semua makhluk. Membantu menghentikan pembakaran lahan bukan hanya kepatuhan pada hukum negara, tetapi juga merupakan bentuk nyata perbuatan baik untuk melindungi jutaan jiwa dari bahaya penyakit dan juga melindungi paru-paru bumi kita. Para pendengar RRI yang saya hormati, sebagai umat Buddha dan warga masyarakat Kalimantan Barat yang bijaksana, mari kita jadikan momentum ini untuk kembali mempraktikkan ajaran Dhamma secara nyata melalui aksi-aksi sederhana namun berarti. Yang pertama, jaga lingkungan sekitar. Hindari membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah dan lahan di musim kemarau. Kedua, kembangkan cinta kasih atau metta. Pancarkan pikiran penuh kasih kepada para petugas di lapangan, Manggala Agni, TNI, Polri, dan relawan yang berjuang memadamkan api di tengah resiko kesehatan yang tinggi. Dan yang ketiga, rawat sumber kehidupan. Tanamlah pohon di sekitar pekarangan rumah dan jagalah kebersihan air serta udara di lingkungan kita masing-masing. Mari kita pulihkan paru-paru bumi kita agar bumi dapat terus memberi kita udara yang bersih untuk dihirup dan di kehidupan yang damai untuk dijalani. Sebagai penutup ceramah pagi ini, mari kita bersama-sama memanjatkan doa Sabbesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan dan bebas dari bahaya. Para pendengar setia RRI Pro 4 Pontianak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Hikmah Pagi hari ini. Saya Susianti pamit undur diri dari radio kesayangan kita semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas, terus jaga kesehatan, tidak lupa memakai masker saat beraktivitas di luar. Selamat pagi, Namo Buddhaya.